0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kita bisa bersama lagi di penanggalan Kamis 27 Agustus 2026. Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat melakukan pekerjaan apapun yang terbaik hari ini. Kalau saja tidak mengganggu segala aktivitas Anda, bisa berbagi salam bersama kami. Berhalo-halo Ria di live request, bisa request dangdutnya dan menyalami siapapun dimanapun. Silakan, sudah dibuka 081 14 13 10 66. Ya, sudah ada Bunda Haji. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Bunda, silakan, mau dengar lagu apa hari ini?
1: Kaya Hati.
0: Kaya Hati. Ya, silakan Bunda, untuk ya, siapa?
1: Untuk Bapak Mardianto, untuk Kuding.
0: Ya.
1: Hati yang mungkin masih dalam perjalanan, semua hati kurang motivasi tempat berjuang.
0: Yeah.
1: Ani di Pare, Aldi Bro di Pangaparan.
0: Yeah.
1: Leman, Bobby Yusuf, Mama Wati yang Papa Wati di Tolman.
0: Yeah.
1: Islam, Nurlia dan Yusra, Yusra di Majenen. Hantu di Duri, siapa itu bahasa musiknya? Hantu.
0: Hantu banyak, ada Lisda, ada siapa? Ada Ina, banyak.
1: Lisda itu saya selalu dikirim, ada. Oh, ada yang satu. Lupa nama, terima kasih.
0: Iya.
1: Yeah. Yang itu Hantu di Duri, Jaya di Supeng, ya, sama yang di Supeng. Nurul di Lekneran, Amal di Jerman, Bilal Basma dan Ruben di Wajo, Nurul di Lekneran, Sultan di Baru, Adi di Baru Gae, Anas Sari Usedong, Gibran dan Aco di Polmam.
0: Ya.
1: Siapa lagi? Fatima sudah. Maulana di Polmam.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Gibran.
0: Ya.
1: Di Cawalangan buat apa namanya terakhir ya
0: semuanya lah
1: apa namanya ya banyaklah untuk bocil selamat bertugas
0: ya.
1: Semoga saya selalu berbalas masalahnya, semoga Allah membatasi sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan Leman.
2: Salam.
0: Ya. Lagunya apa Leman? Halo. Halo. Tidak kedengaran Leman, tidak kedengaran suaranya. Halo. Halo. Aduh, kecil sekali suaranya, enggak jelas. Lagu apa? Pandangan pertama. Oh iya, oke, silakan untuk siapa? Ya. Siapa lagi? Oh. Tidak jelas suaranya, Lemon. Iya. Eh. Ah. Oke, oke. Makasih. Aduh, mungkin pesawat handphonenya ini, Lemon nih, perlu dibenahi dulu. Kenapa selalu tidak kedengaran jelas suaranya, ya? Siapa lagi? 081 14 13 10 66. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan, Bunda Mariam.
1: Lagu apa itu? Aku si Ratu Barbie.
0: Ratu Barbie, ya.
1: Ratu Barbie, okay,
0: ya.
1: Lagunya Sally Margaret.
0: Oh iya iya.
1: Masuk itu tapi di Makassar dia menyanyi.
0: Oh iya.
1: Wah,
0: iya,
1: namanya.
0: Iya, sibuk semua kalau jam begini, Bunda.
1: Iya.
0: Jadi tidak masuk di SLR. Silakan, Bunda, untuk siapa?
1: Ya, untuk Bunda di Sakrala Timur, saya selalu keluarga. Ngopi di Maros. Saya juga di sana. Minar di Pinggiran juga sehat juga.
0: Ya.
1: Siapa? Cucuku di Angkatan Laut. Saya selalu juga. Ya, tahu sudah wisuda atau tidak?
0: Ya.
1: Pun Nanang ada di rumahnya Pak Nura. Bagi SG.
0: Iya iya.
1: Ya. Siapa lagi? Bapak Tio, sehat-sehat juga.
0: Ya.
1: Pak Mardianto juga.
0: Pak Haji ya, Mardianto.
1: Memang tadi kenapa tidak ada suaranya?
0: Iya.
1: Siapa lagi? Antoni Duri.
0: Antoni Duri.
1: Ya, siapa lagi tuh? Semuanya
0: saja Bang Ujir. Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mariam.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Ya, masih di 106,6 FM. Sekarang kita berlanjut lagi untuk season berikutnya ya. Masih saya buka layanan teleponnya di 0814131406. Terima kasih tadi untuk Bunda Haja Eda. Terima kasih juga buat Lemon di Form. Untuk Memawati di dekatnya ada Aco, ada siapa, ada Bobby, Lana juga. Gimana kabar untuk Ifdalia Pandini? Ada Nurlia, Norva, Kira, Dimajene, Dewi, apa kabar juga Anaska di Ulu Tedong, Najak di Pasar Sentral. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ujir.
6: Waalaikumsalam, Bilal. Lagu apa Bang Bilal? Yep.
7: Lagunya anu Kak Ujir, lagunya Titi Nur, judulnya Penyesalan.
6: Penyesalan, oke. Okay.
7: Itu kan cuma lagu Kak
6: Ujir. Iya.
7: Lagunya di semua-semuanya yang baru lewat ini tanpa dikesulitan, karena ada boncenganku Kak Ujir.
6: Iya, pasti itu. Halo.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ujir.
6: Waalaikumsalam. Ini benar dibonceng apa digendong nih? Dibonceng ya?
8: Nah,
6: oh iya.
8: Nah, kalau di sana. Ada Kak di sampingnya, Kak.
6: Oh
8: Ujir.
6: Iya. Lagunya apa nih lagunya?
8: Bagaikan ranting yang kering.
6: Bagai ranting yang kering. Oke. Okay. Iya.
8: Buat untuk Kabila, siapa Kak Ruben, ada Andi, ada Haji Eda, Bunda Marang, adik Nurul. Ada juga untuk Duri, ada juga di Sulbar, ada Molana, Papa Wati, Mama Wati, Leman, yeah. Ada siapa lagi tadi?
6: Ada Bunda ada Mariam, Haja Eda juga.
8: Iya, semuanya mau orang Sulbar.
6: Oke, okay. Oh ya orang Sulbar.
8: Oke, okay, lagunya buat spesial buat yang lagi niar. Yeah. Selalu bersama keluarga Kak.
6: Oke.
8: Okay. Ya ada salahku, tolong maafkan ya.
6: Ya.
8: Merdeka.
6: Merdeka.

Aris di Marawi ya, di Ruang ada Sadik. Mana suaranya Sadik? Buat Chandra di Batu Lapa juga. Sekarang kita dengar dulu nih lagunya siapa tadi? Oh iya, Bunda Maryam.

Mataku tidak buta. Nyawaku masih ada. Tapi, mengapa kau begitu tega? Ciptakan api neraka.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
7: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Inilah program Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Dan senang sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat menemani Anda kembali dan menyajikan rangkaian informasi selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sobat Isa Sosial, sebelum kita bersama di program Sosial News Lintas Daerah seperti biasa, berbagai informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda, di antaranya manajemen talenta didorong perkuat profesionalitas ASN Kabupaten Pinrang. Suara penyandang disabilitas jadi bagian pembenahan layanan pendidikan di Kabupaten Pinrang. Datang menagih hutang, saksi kaget temukan pria di Pinrang sudah membusuk. Dan berantas judi online hingga narkoba, Propam Polres Pinrang gelar operasi Gaktiplin personel di Kabupaten Pinrang, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, upaya menghadirkan layanan pendidikan yang dapat diakses seluruh masyarakat terus diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Pinrang. Salah satunya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dengan melibatkan komunitas disabilitas dalam mengevaluasi fasilitas serta pelayanan yang tersedia di lingkungan kantor dinas. Pelibatan penyandang disabilitas ini menjadi langkah penting agar fasilitas yang disediakan pemerintah benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan tersebut, para penyandang disabilitas berkesempatan mencoba langsung sejumlah sarana yang tersedia sekaligus menyampaikan berbagai masukan berdasarkan pengalaman mereka saat menggunakan layanan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Andi Maca, mengungkapkan bahwa pelayanan yang inklusif tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas secara fisik, tetapi harus dipastikan dapat digunakan dengan mudah, aman, dan nyaman oleh penyandang disabilitas. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas ketika berurusan dengan layanan pemerintahan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam membangun standar pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain mengevaluasi layanan di lingkungan kantor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang juga mendorong penguatan kerjasama dengan Unit Layanan Disabilitas atau ULD untuk memperluas dukungan terhadap peserta didik penyandang disabilitas di satuan pendidikan. Dengan keterlibatan komunitas disabilitas sejak tahap evaluasi, pemerintah Kabupaten Pinrang dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai kebutuhan masyarakat. Hal ini sekaligus memastikan pembangunan fasilitas dan layanan tidak hanya memenuhi ketentuan, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, keterlibatan penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya membangun pelayanan yang lebih terbuka, manusiawi, dan berkeadilan. Suara pengguna layanan diharapkan menjadi dasar dalam melakukan pembenahan secara berkelanjutan, agar tidak ada masyarakat yang merasa kesulitan memperoleh haknya atas pelayanan publik dan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong penguatan pengelolaan sumber daya aparatur agar penempatan dan pengembangan ASN dapat dilakukan secara lebih terarah, objektif, dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui keikutsertaan pemerintah Kabupaten Pinrang dalam kegiatan Expos Manajemen Talenta yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan bersama dengan 11 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pemerintah Kabupaten Pinrang untuk melihat perkembangan penerapan manajemen talenta sekaligus memperoleh masukan yang dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan pengelolaan ASN di daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Andi Calokerang, dalam penyampaiannya menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Penguatan manajemen talenta penting dilakukan karena pemerintah membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan pada kesempatan tersebut, Sekda Andi Calo juga menyampaikan pesan Bupati Pinrang Irwan Hamid yang menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mengembangkan manajemen talenta sebagai bagian dari upaya membangun aparatur yang profesional dan berkinerja. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pinrang, Abdurrahman Usman, memaparkan perkembangan penerapan manajemen talenta di Kabupaten Pinrang di hadapan tim BKN Pusat dan Kantor Regional 4 BKN Makassar. Paparan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat kondisi pengelolaan talenta ASN sekaligus memetakan langkah yang masih perlu diperkuat agar setiap proses pengembangan aparatur dapat dilakukan secara lebih terukur.
Dan pihak BKN dalam kesempatan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Pinrang agar penerapan manajemen talenta dapat segera dioptimalkan. Hal ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menghadirkan ASN yang bekerja sesuai kompetensi, memiliki kinerja yang terukur dan mampu ditempatkan berdasarkan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, pengelolaan talenta ASN menjadi salah satu bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, sekaligus memastikan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat Kabupaten Pinrang terus mengalami peningkatan. Penemuan mayat seorang pria di sebuah rumah kos di lingkungan Panre Basie menghebohkan warga. Peristiwa itu terjadi di lingkungan Panre Basie, Kelurahan Macorawali, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Rabu 26 Agustus kemarin. Korban berinisial MR, 37 tahun. MR ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan tubuh membengkak serta mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Polsek Watang Sawito bersama tim Inavis Polres Pinrang langsung bergerak cepat mendatangi tempat kejadian perkara. Kapolsek Watang Sawito, Kompol Irwan Tahir, mengonfirmasi penemuan jenazah pria tersebut. Pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat setempat mengenai penemuan mayat. Kemudian, polisi bersama dengan warga langsung melakukan pengecekan di dalam kamar kos yang menjadi lokasi kejadian. Saat petugas tiba di lokasi, korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan mulai membusuk. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang penagih hutang berinisial D yang hendak menemui korban. Saksi mendatangi kamar kos korban untuk menagih angsuran sesuai dengan perjanjian kesepakatan utang piutang. Saat mengetuk pintu, saksi mendapati pintu kamar kos korban terbuka sedikit dan mencium aroma busuk dari dalam rumah tersebut. Saksi yang panik langsung memberitahukan kejadian kepada warga sekitar lokasi rumah kos. Warga setempat kemudian melaporkan penemuan jasad korban kepada pihak kepolisian sektor Watang Sawito. Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kematian korban karena proses penyidikan masih terus berlanjut. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit oleh tim gabungan Inavis Polres Pinrang dan pihak medis. Sementara itu, dokter pemeriksa dari puskesmas setempat, Sutriani, memberikan penjelasan terkait kondisi fisik jasad korban. Dokter menyatakan bahwa pemeriksaan awal sulit mengidentifikasi penyebab kematian korban akibat pembusukan lanjut. Tubuh korban sudah mengembang dan dipenuhi cairan akibat proses pembusukan. Dan selain itu, tim medis tidak menemukan adanya tanda-tanda bekas luka luar pada tubuh korban saat pemeriksaan. Wakapolres Pinrang Kompol Nurdin memimpin kegiatan pemeriksaan dan penegakan ketertiban serta disiplin atau gaktiplin terhadap personel Polsek Jajaran Polres Pinrang pada Rabu 26 Agustus kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 9.00 WITA tersebut melibatkan personil Propam Polres Pinrang sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh anggota tetap menjaga kedisiplinan, profesionalitas, serta sikap tampang dalam pelaksanaan tugas. Wakapolres Pinrang didampingi Kasikum Polres Pinrang Muhammad Ridwan, Kanit Provos Polres Pinrang Umar, serta sejumlah personil Propam Polres Pinrang. Gaktiblin meliputi pemeriksaan handphone personil terkait potensi keterlibatan dalam judi online, pinjaman online, pemeriksaan sikap tampang, kerapian rambut, kebersihan dan kelayanan, kelayakan seragam dinas hingga kelengkapan administrasi personil. Dan dalam arahannya, Kompol Nurdin memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di jajaran Polres Pinrang, sekaligus mengingatkan personel agar senantiasa menjaga nama baik dan citra institusi Polri. Wakapolres juga memberikan penekanan tegas kepada seluruh personel agar tidak menyentuh, menggunakan, maupun mengedarkan narkoba dalam bentuk apapun.
Pelaksanaan Gaktiplin secara rutin diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan personil sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan citra Polres Pinrang di tengah masyarakat. Sebanyak 35 rombongan pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Pinrang berangkat menuju Kabupaten Jombang untuk menghadiri Muktamar NU. Jumlah rombongan tersebut terdiri dari 5 orang peserta penuh serta 30 orang peserta penggembira yang siap meramaikan arena kegiatan. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Pelaksanaan muktamar dimulai pada Kamis 27 Agustus hingga Senin 31 Agustus 2026. Pemberangkatan digelar di Warung Kopi Amure di Jalan Insinyur Juanda, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Keberangkatan rombongan dibagi menjadi 2 jalur transportasi berbeda, yakni jalur udara menggunakan pesawat dan jalur laut menggunakan kapal. Sekretaris Pemberangkatan PCNU Pinrang, Sleman Ansar, mengonfirmasi keberangkatan rombongan utama yang menggunakan jalur laut dari wilayah Kabupaten Pinrang. Mengenai pilihan jenis moda transportasi yang digunakan oleh seluruh rombongan dari Kabupaten Pinrang tersebut, para peserta penggembira dijadwalkan menempuh perjalanan via laut dan telah bersiap berangkat meninggalkan Pinrang. Rombongan jalur laut diperkirakan tiba di Kota Makassar sebelum sholat asar untuk persiapan naik ke atas kapal. Dan kapal laut yang membawa rombongan diproyeksikan tiba di pelabuhan tujuan pada Kamis dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan setelah menunaikan sholat subuh di Surabaya, rombongan langsung melanjutkan perjalanan darat menuju lokasi muktamar NU di Jombang. Panitia keberangkatan telah menyewa 1 unit rumah penginapan khusus yang berjarak tidak jauh dari pusat kegiatan muktamar. Dan mengenai kebutuhan konsumsi, panitia penyelenggara muktamar NU telah menyiapkan fasilitas makanan bagi seluruh peserta maupun pengurus penggembira. Dan terkait arah dukungan calon ketua, PCNU Pinrang memilih menunggu petunjuk pengurus wilayah serta mencermati dinamika di area muktamar, dan PCNU Pinrang menegaskan akan memberikan dukungan kepada kandidat yang dinilai paling layak memimpin Nahdlatul Ulama atau NU untuk periode mendatang. Dan semua figur calon dinilai memiliki kelebihan serta visi misi yang baik untuk membawa kemajuan Nahdlatul Ulama di masa depan. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
8: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
9: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
7: Bos, transfer atau cash?
10: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
11: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan

0: Masukkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah satu gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan besti isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, masih dengan saya Katrina Bahrudi dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Dan sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa 19 saksi diperiksa di kasus korupsi Dinas Kesehatan Parepare. Di antaranya adalah ex pejabat dan legislator. Saudara, polisi kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana kesehatan Dinas Kesehatan Parepare tahun anggaran 2018 yang merugikan negara hingga 6,3 miliar rupiah. Sebanyak 19 saksi kembali diperiksa dalam proses gelar perkara atau rekonstruksi. Dan dari pantauan, gelar perkara berlangsung di Mapolres Parepare sejak pukul 10.00 WITA pada Rabu 26 Agustus kemarin. Dan sebanyak 19 saksi berbaris depan Polres dan menerima pengarahan dari tim Subdit Tipikor Polda Sulsel. Dari 19 saksi terlihat ada sejumlah mantan pejabat, mantan anggota DPRD hingga legislator aktif, termasuk dua terpidana kasus tersebut yakni Zahrial Jafar dan Jamaluddin Ahmad. Kedua terpidana itu datang diantar oleh petugas sipir Lapas Makassar. Tangan keduanya terlihat terpasang borgol. Selain dua terpidana itu, terlihat ex-Kadiskes Parepare Muhammad Yamin dan ex-Kabak Keuangan Muhammad Ansar. Hadir pula ex-anggota DPRD Firdaus Colong, Abdul Salam Latif, Rahmat Samsu Alam, hingga legislator aktif Andi Fudail. Para saksi kemudian diangkut ke sejumlah titik lokasi rekonstruksi, masing-masing di Rujap Wali Kota, Kantor Wali Kota, Kantor DPRD, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Bapeda, hingga RSUD Andi Makasau. Saat rekonstruksi di Rujap Wali Kota, terlihat sejumlah saksi masuk di ruang belakang. Rekonstruksi yang dikawal ketat personil polisi berlangsung secara tertutup. Kasubdit Tipikor Polda Sulsel AKBP Jufri membenarkan rekonstruksi itu terkait kasus korupsi Dinas Kesehatan Parepare tahun 2018 dan Jufri belum merinci terkait hasil rekonstruksi tersebut. Diketahui kasus korupsi dana Dinas Kesehatan Parepare senilai 6,3 miliar rupiah itu bergulir sejak tahun 2020 lalu. Kasus ini sebelumnya sudah lebih dulu menjerat mantan Kepala Dinas Kesehatan Parepare Muhammad Yamin yang sudah divonis 6 tahun penjara. Dari hasil pengembangan, kembali ditetapkan dua tersangka baru, yakni pejabat pemerintah Kota Parepare Jamaluddin dan pensiunan ASN pemerintah Kota Parepare Zahrial Jafar. Keduanya pun telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor

Tipikor Negeri Makassar. Terdakwa Jamaluddin divonis hukuman pokok 5 tahun, denda 300 juta rupiah, subsidi 3 bulan, dan uang pengganti 2,3 miliar rupiah, subsidi 2 tahun 6 bulan. Dan adapun Sahrial divonis hukuman pokok 4 tahun, denda 300 juta rupiah, subsidi 3 bulan, dan uang pengganti 1,4 miliar rupiah, subsidi 2 tahun 3 bulan. Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap bahwa sikapi kasus Pasobis Kapolres bahwa itu adalah kejahatan individu, bukan identitas Sidrap. Saudara, pengungkapan dugaan kejahatan penipuan daring yang melibatkan sejumlah orang di Kabupaten Sidrap kembali menjadi perhatian publik. Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul pula persoalan lain yang tidak kalah penting. Jangan sampai perbuatan segelintir orang berkembang menjadi stigma negatif terhadap Sidrap dan masyarakatnya secara keseluruhan. Penegakan hukum terhadap siapapun yang diduga terlibat kejahatan harus tetap didukung. Namun, pada saat bersamaan, prinsip kehati-hatian juga diperlukan dalam membangun narasi di ruang publik, khususnya penggunaan istilah Pasobis yang belakangan kerap dilekatkan dengan Sidrap. Kejahatan adalah perbuatan individu atau kelompok yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Daerah asal maupun tempat terjadinya penangkapan tidak serta-merta dapat dijadikan identitas kriminal bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini menjadi relevan setelah tim Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat melakukan penindakan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat penipuan daring di Kabupaten Sidrap. Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda menegaskan pihaknya mendukung proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Barat dan siap menindaklanjuti apabila terdapat informasi maupun perkembangan lain yang berkaitan dengan wilayah hukumnya. Pernyataan tersebut disampaikan Indra saat menghadiri temu sinergi bersama pengusaha dan jurnalis di Hotel Grand Sydney Pangkajene Sidrap pada Rabu 26 Agustus kemarin. Dan pihaknya mendukung penyidikan Polda Jabar terkait informasi lainnya menyebut Polres Sidrap akan ditindaklanjuti. Luruskan polemik keterlibatan Polres Sidrap, pernyataan Kapolres sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di media sosial mengenai tidak terlihatnya personil Polres Sidrap dalam rangkaian penindakan yang dilakukan tim Polda Jawa Barat. Sebagian warganet kemudian membangun beragam asumsi mengenai operasi tersebut. Kapolres menjelaskan koordinasi antar satuan kepolisian tetap dilakukan, namun koordinasi tidak selalu berarti personel kepolisian di wilayah tempat penindakan harus dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan operasi. Mekanisme serupa juga dapat berlaku ketika Polres Sidrap melakukan pengejaran terhadap seseorang yang berada di wilayah hukum kepolisian lain. Koordinasi tetap dilakukan, sedangkan dukungan atau backup personil setempat dapat diminta apabila dibutuhkan sesuai dengan situasi operasi. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan kami sampaikan, jangan lewatkan besok program kajian rutin subuh yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui Facebook dan YouTube kami di Susia FM Pinrang. Dan bagi masyarakat yang ingin mengikuti kajian rutin tersebut bisa langsung ke Masjid Agung Al-Munawir Pinrang yang mana dilaksanakan sesudah pelaksanaan sholat subuh. Dan demikian akhir dari kebersamaan kita dalam program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.

0: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
2: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
3: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
4: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
3: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
4: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Social News Lintas Daerah.
6: Social News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Social News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: serius?
1: Iya, aku serius.
0: Tapi kan...

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih?
5: Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah harap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
6: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa...

0: Elokelo natu mata jeng ale-ale. Selamat terhibur ki di mana selesureng kemarang kalinga yang lagi mendengarkan bersama saya di sini di Radio Susia FM Pinrang. Selamat sore buat Bilal, buat Fatma. Halo buat Naje di Pasar Sentral. Apa kabar buat Kak Ros? Halo buat Naje. Siapa lagi nih? Buat Aldi Bro, Paji Margianto, juga untuk Aji Eda di Rajang, Ani di Pare-Pare, selamat sore, Anto di Duri, ada Sultan di Baru, selamat sore. Saya mau terima telepon dulu nih teman. Halo.
1: Halo juga, Mbak Citra.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
1: Ini Maulana.
0: Weh, Maulana bersama teman-temannya di Polman. Lanjut nih Maulana.
1: Iya, itu lagunya bagus ya.
0: Lagunya apa? Halo.
1: Lagunya apa?
0: Apa lagu? Apa judulnya?
1: Cici Pasio.
0: Cici Pasio, nanti dicari ya. Oke, lanjut ya. Miki.
1: Iya, lagu ya, lagu dari Cici Pasio
0: sih. Iya.
1: Bapak Wati di sana.
0: Bapak Wati, ya.
1: Mama Wati. Ada Pak Cina dari Mandiral.
0: Iya.
1: Ada Farhan.
0: Iya.
1: Dia. Bapak Dia. Itu punya saya.
0: Iya.
1: Ada. Ada punya ini. Ada ini. Polman.
0: Iya.
1: Kemudian ada bunda seperti sana. Kemudian itu dia di sekolah ini.
0: Iya.
1: Ada juga ini bunda. Bunda sama manda juga di sekolah.
0: Iya.
1: Dan kami pesan dua ini. Nah, yang ada di bawah di bumi ya itu.
0: Iya.
1: Ada di semua yang monitor. Untuk barusan salam apa saja ini?
0: Salam apa saja? Assalamualaikum mo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Oke. Maulana, oke. Maulana, terima kasih ya, Maulana. Iya, Maulana, terima kasih buat Maulana di Polman bersama teman-temannya di sana yang lagi monitor saat ini. Selamat sore, selamat terhibur aja. Yang lagi mau teleponan di sini, mau salam-salam buat teman-teman, boleh telepon lagi. Halo, halo. Halo, assalamualaikum. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, Haji Eda di Rajang. Oke, Haji Eda.
1: Papojiku.
0: Papojiku. Oke, Mi.
1: Ya, buat Haji Perwadianto.
0: Iya.
1: Sumpah Kodim, Ani di Pare. Sama tadi.
0: Siapa tadi itu?
1: Maulana.
0: Maulana.

0: Mamawati ng papawati ni po, ma'am. Iradi majene sama nulia sa salisda. Anto di Duri, Jaya di Sopeng. Amayana juga di Sopeng. Bilal, Fatma, dan Ruben di Wajo. Sultan di Baru.
1: Iya.
0: Amal di Jerman. Adi di Barugaya, anak Adi Rusedo, yang itu siapa lagi? KMS, ya, itu Abu Haji selamat bertugas, semoga selamat berbagai dan keluarganya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda Dirajan, terima kasih. Salam sehat selalu buat Haji Eda. Bagaimana tanamannya, sudah disiram belum? Wah, kalau saya tanamanku, kesian kodo mati mi. Iya, kalau pulang mi malam sore dilupa tombi siram mi mati mi. Iya, oke, buat Anda semua selamat terhibur aja. Tadi Haji Eda request lagunya Papojiku. Lagi aku cari ini di mana tempatnya Papojiku. Ini dia, ini sudah ketemu. Yang mau telepon lagi boleh mi telepon di sini di 081-1413-1066. Kalau gerah-gerah begini, panas begini, bagusnya apa sih yang kita bisa bikin? Bagusnya tuh boleh minum yang bisa menyejukkan tenggorokan. Kalau yang orang muda sih biasanya minum minuman yang dingin-dingin. Tapi yang udah agak-agak berumuran baiknya minum air hangat ya. Jadi untuk kalau gerah-gerah begini bagusnya minum air hangat aja ya. Apalagi ini sekarang banyak debu, banyak ini, maka selalu jagalah kesehatan Anda. Yang terpenting adalah jangan sampai Anda dehidrasi. Selalu minum air putih ya. Oke, ini saya juga lagi menjaga nih. Kalau kurang minum, waduh, suaranya parah lagi nih. Oke, Jaida Dirajang, ada lagi mau telepon di sini? Boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Kita dengar lagunya dulu nih, Papojiku dari Ida Padilla.

0: lagunya Cici Putih, Cici Pasio. Ini ada telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najib.
1: Dari kawasan Pasar Sentral.
0: Pasar Sentral, oke, dilanjut.
1: Iya, lagunya Om Poki Mapau dari Ansar
0: S. Iya, oke, Mi, dilanjut.
1: Kita balik lagunya buat para teman saya yang ada di
0: Pasar Sentral. Iya, salam-salam dulu, Ki.
1: Mapau mulai kajian Om Poki Jiwa, Sibadong.
0: Iya.
1: Emang bawa maknya Denia, Tasya, bawa Lala, di Nani Subagi, Jaco, di Nua, Jira Bangunya, NK Jansa, owner dari para Toko Amsi,
0: Aji
1: Aji Marni, Kopa Balu, Bepais, Kak Nafisa, Kak Poteng, Kak Ayu, Kak Rene, Kak Ji Masita, Kak Risma, Kak Ji Wahida, Kak Mini, Kak Ji Joho, oh, Kak Balu, Kak Tukar Kemandan Bose.
0: Kemandan Bose, iya.
1: Kak Bukit Tenggara Ambla. Kak Balu Lawangi yang sama loki-loki dan cucu maca yang lain ngukur. Yang kumkun bersilap. Mapa mula aku Jan Daso, Angka Omni, Angka Jisisa, Angka Hermang, ini daripada Tang Asri, Kaulah Bapak Namel, Angka Jilasi, Angka Jaksa, Angka Latam Baru, Angka Jidamar, Angka Jila, Angka Uci, Angka Haji Basri, Ketua Janti, Kai Babar, beserta Haji Eka, owner daripada Saya Hidayah, aku kasih tau belum kosmeti, Angka Rama, Angka Anda, Angka Lulu, Angka
0: siapa lagi?
1: Kau beli sandal lain, Kak Ju.
0: Sandalnya
1: Anel. Kau lantai di bawah Kareba.
0: Iya.
1: Kau beli juga ke Cibapak Balu Bajwe. Susun juga. Kau beli Balewe. Ya lah, semuanya di Balewe. Anti eh. Kencang-kencang ini di musuh-musuh di Balewe.
0: Oh iya, tonggang.
1: Kau Pak Balu. Cibapak Balu Tentu tahu. Juga warganya kapal
0: kutub, iye siapa lagi,
1: Mayora, Mamer, Indo Marco, Cakrawala, PTM, SSC, Tapino, ada juga warganya Sentral 88, ada Pak Peter sebagai ownernya, ada Pak Oli, ada Lela, ada Alibaba, ada Intang, ada Daus. Ada juga warganya Kopin, ada Karibah, mudah-mudahan mana itu juga. Untuk yang belanja murah datang ke Pasar Sentral. Apa mula kaju balik, mesin pemanah ke Pasar Sentral Pinrang. Jadi yang mau belanja di tempat yang ada, kita mesti datang. Tepatnya di depan toko sinar saya, Pasar Sentral Pinrang. Senior Kristus lagi mati.
0: Oke deh. Najak di Pasar Sentral, terima kasih sudah gabung di sini. Begitu banyak teman-temannya sudah dijumpa. Salam-salam aja buat warganya Pasar Sentral. Semoga tetap laris manis. Warganya Slopin, selamat sore. Halo SFA, apa kabar? Selamat terhibur aja nih. Fans SFA, suara apa tuh, simpati fans klub ini. Tapi sayangnya jarang telepon ya. Hai. Halo, halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Susan.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
2: Dari Ahmad Yani Tasmin di Sopeng.
0: Ahmad Yani di Sopeng, silakan dilanjut.
2: Ya, jumpa-jumpa, Bu. Lagunya apa sebentar?
0: Ompok Ki Mapau.
2: Oh iya iya.
0: Iya iya, oke, bagus sih lagunya. Ya, salam dulu buat siapa nih?
2: Ya.
0: Sele-sele nih jolo pedaki.
2: Oh iya iya. Ada Nasri, ada Abad Lewa, ada Nado di Sentral.
0: Naja.
2: Ada Pak Mardianto. Ada Andi Pare-Pare, Mak Jene, Haji Eda.
0: Iya.
2: Ada Leman di Polmang, Algibro, ada Bobby di Polmang.
0: Ada
2: Duri Dendrekang, ada Mama Wati.
0: Iya.
2: Di Baru, Bunda Mariang, ada Aiman, ada Intan di Belawa, ada Gila sama Fatma di Wajo, dan semua-semuanya membahasikan.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih sudah gabung. Langsung aja kita dengar lagunya ini. Om Poke Mapau juga untuk Naja di Pasar Sopeng.

0: Oke, lagunya Mpok Imap Pau. Kita terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Siapa di mana? Aduh, terputus nih teleponnya. Ya, halo, halo, assalamualaikum. Halo, halo. Halo, siapa ini? Siapa, siapa, halo. Sudah masuk nih suara ta. More-more mu minta mahi. Halo. Oh, terputus. Halo. Iya, halo Nurul, lanjut mi. Nurul, bicara mi. Lanjut mi Nurul, dengar mi semua orang ya. Suara ta. Halo.
1: Mau request lagunya Kiki Papoleh.
0: Iya, salam-salam dulu Miki.
1: Lagunya buat siapa ya? Buat Janggo Bandu, buat Kak Bila sama Kak Fatma di Wajo, ada Kak Ruben, ada Anto di Juri, ada Jaya yang di Sokseng, ada siapa tadi? Nah, ada Ani juga di Pane, ada Dirga di Telabangi, ada Dirga
0: iya. Siapa lagi?
1: Semuanya aja deh, tempat okay, terkecuali buat Kak Aji, semoga selalu sehat, tidak kurang apapun.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nurul tadi, terima kasih. Saya terima telepon lagi nih. Halo, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Leman, silakan Leman di pol.
2: Iya, Leman.
0: Oke, Leman.
2: Bisa request lagu?
0: Bisa, Ji.
2: Lagunya anu. Bunga-bunga tindo.
0: Iya, bunga-bunga tindo. Lanjut, Niki.
2: Oh, iya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, oke. Okay. Ada baru lewat tadi, ada Nurul, ada juga Anto Duri, ada Aco, ada Luklia. Ada Jeda, ada apalagi ada Aldi Bro, ada Pelana juga, siapa lagi ada juga Mama Wati, ada Lista, ada juga Doni, ada Randy, ada juga siapa lagi ada apa Kamis, ada juga Bobby, ada siapa lagi ada Perbianto, ada ada juga siapa lagi? Buat semuanya tanpa kecuali.
0: Iya, untuk semuanya tanpa terkecuali. Oke. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Leman di Polman, terima kasih sudah gabung di sini. Ini ada lagunya nih. Ini kebetulan lagunya siap, jadi langsung aja kita dengar.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

bagaimana ini simpatisan sosial lagunya Tanogi Wanuaku untuk Haji Eda Dirajang. Halo buat Ahmad Yani, halo buat Nurul, halo buat Leiman di Polman, terima kasih sudah gabung di sini. Halo juga buat Nasri yang lagi on the way, selamat terhibur selalu. Bapak Margianto di Kodim, halo Juda dan keluarga di Jalan Bandang. Selamat sore Ani di Parepare, ada Sainal juga di Parepare, gimana kabar nih? Kadaria di Parepare, selamat terhibur selalu.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Ta'isir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, jalan yang menyampaikan kepada kebahagiaan dan kesuksesan adalah senantiasa menetapi kesabaran, menahan diri dari hal-hal yang dibenci syariat berupa meninggalkan kemaksiatan dan bersabar atas musibah juga terhadap perkara-perkara yang berat bagi jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersabar dalam segala hal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu sekalian, sininna atamatapna puang Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir. Pertama-tama alhamdulillah sitina jasi padang kaki peterakai tan rasuk guru kamaraja tari puang Allah subhanahu wa ta'ala sima tapaman sena sehingga kita masih mampu melakukan ketaatan, melakukan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah memanjangkan usia kita dalam ketaatan insyaallah. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus untuk menjadi qudwah, menjadi teladan bagi kita sekalian. Semoga tercurah kepada beliau keselamatan, kesejahteraan, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, termasuk kepada kita semua yang bersungguh-sungguh mengikuti jejak langkah salompena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam mukaddimah tadi saya bacakan satu surah, Inna a'toina kal kautsar. Pura kutu wale menang liwa egan nagaga. Wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha. Si peri-peri na tauwe komelo irikiri kengi papenya mana puang Allah Ta'ala. Orang miskin termiskin sekalipun, ya komelomi mengakui papenya mana puang Allah Ta'ala, pasti dia tidak bisa menghitungnya. Kada puang Allah Ta'ala pada mega tu alih ko ega paparingi puang Allah Ta'ala. Lalana siasue tu ki siasue cebenengi pahang yang kak naya siasue nai pake makasih wiyang melo ki mak beriman ngi sinin nawaran perata hanya untuk mendapatkan satu nikmat beribadah satu hari. Bapak ibu sekalian, ulama salafus saleh timalali sulam masigi yen alam masigi en alaloi sisi ditau ye dewasa na ya dena pina dingi ya sangi berjama di susi kumiro monro laosi ti kumiro di susi ti kumir lisi tatung ici nampak mati tai manang ero tau maka de magi tu guru. Nak kada menenak kami taki, menenak kami taki. Nak kada magi ta menenak kami taki. Nak tu magalaman na moje madisi mana muki. Nak kada yang naru nampai liwanan nak kumi taku madisi kumu magala mahde mula masigi. Cuma ni ngamalasa ko deto ku menenang. Ia miru menenak kami taku magala ko nade mujami perintah na pengalatan. Cebeneng ewat dingi usapi ia tu sininna, usapi ia tu waktu-waktu madisimmu, magalakmu, de imu pakai makasih ya sasomo, meka meremana ku sininna gagaku. Alengak me ia tu adisinga mulanya pakai makasih ya. Alengak me ia tu waktu mulanya pakai makasih ya. Allah katakan Bapak Ibu sekalian, Inna a'toina kal kautsar.
1: mega je walekko masaba mega na narekki puang Allah Ta'ala na kada puang Allah Ta'ala fasalli patuju lalu sampajammu ajamu macapa di sampaja. Cara bersyukur orang Bapak Ibu sekalian yang paling benar nomor sik di koyasang ele syukur sampaja ta jolo tatarotti sampaja ngejo itaro makan. Nomor dua maka di puang Allah Ta'ala nasaba mega walekko wanhar akarobako, artinya berkurban itu adalah sebagai salah satu tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian, karena ini sifatnya lanjutan daripada apa yang sudah disampaikan pada malam Jumat yang lalu ya, malam Kamis yang lalu. Mudah-mudahan malam ini kita bisa tuntaskan ini, kita sudah masuk pada pelaksanaan. Kemarin kita sudah paham esensinya apa, bahwa kita ternyata berkurban ingin lebih dekat lagi. Kalau selama ini Bapak Ibu sekalian alhamdulillah ijama-jama menemui perintah Nabi Allah Ta'ala, kita sudah dekat, maka amalan ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan untuk lebih dekat. Iwe makna mana tu panritata kurban, tanya kurba, tanya karib. Nah tambahiwi tu panritata bahkan di dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan, makna kurban angkaliput nasibanunna. Artinya itu mengandung sangat. Kalau kita sudah dekat dengan berkurban, kita akan semakin dekat, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mudah-mudahan nyule palatuna. Pertama adillatul masyru'iyyah. Ya, dalil-dalil tentang disyariatkannya. Artinya dalam beragama itu mesti disyariatkan. Jangan sampai kita mau melakukan satu rutinitas yang tidak punya dasar. Yang kami matu perintahna sininna agage hal-hal yang sifatnya mubah ia ku ditoga matangi pigau manangi tapi ia ku pakasi wiang aja lalu tapi gau iku dega perintahna dega petunjukna aja tajame al aslu fil ibadah at tahrim, haram orang beribadah kecuali ada petunjuk. Yaitu siku masalah mubah ya bukan ibadah. Al aslu fil ibaha ya asalanna agasanna asalanna sininna agaga ba ibahai hal-hal yang boleh, semua boleh asalan degaga matengi. Yaitu siku ibadah dina wak ditema kesiwiang kecuali yang kepala lo di jajah-jajah tak pasti garu-garu roh maka deh kegeje hadesa na matengi iya ku ibadah ya temanang sengadi nang kepala lo. Ya. Kalau hal yang sifatnya mubah, pigau menemui sengadi nang kemateng. Ya ku ibadah, dene wak ditema kasiwiang sengadi nang ka petunjukna Nabi Muhammad SAW. Ada tuntunan syar'inya. Yang kedua nanti kita akan bahas tentang hukumnya. Yang ketiga adalah syurutul udhiyah, syarat-syaratna nai terima. Pak Pur ni tipu lebay maka deh fatukub bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maki gak tahu deh ni terima. Karubana rupung Allah Ta'ala. Kita sudah sampaikan ini. Qabil tidak diterima kurbannya. Kenapa? Karena dia berkurban tidak disertai dengan ketakwaan kepada Allah. Terus selanjutnya nanti. Al-ahkamu tata'allaku bil udhiyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Dan yang kelima adalah al-udhiyah anil amwat wa digaro tumakaroba. Ini saya jadikan satu poin sebab mega pakutana maka dewa digatumakaroba ya karobana ni tau mati. Ya, tadi muncul ini. Ya, wa digatumakaroba ini akan untuk tau mati. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adillatul masyru'iyyah, dalil yang menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa kita dianjurkan, ada syariatnya, di samping kita sudah sampaikan tentang Qabil dengan Habil, bahkan Gurta Nasir Humas saya mungkin tidak usah sampaikan di sini, sudah disampaikan pada Jumat di tempat ini, di atas mimbar yang mulia ini Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu Bapak Ibu sekalian ya latar belakang disyariatkannya agar kita semua menjadi khalilullah, menjadi orang kekasih Allah dengan mengikuti, ya, mengikuti bagaimana keimanan Nabi Ibrahim. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka siaplah untuk berkorban lebih besar lagi, Bapak Ibu. Pede matandre itu papujiteri puang Allah Ta'ala, maka siap pula kita harus berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat suci Al-Quran, dalam surah, Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Hajj, dikatakan walikulli ummatin ja'alna mansaka. Ternyata ternyata ini bawang puang Allah Ta'ala, maka deh, setiap umat itu ja'alna mansaka. I perintah mana temah karoba? Ya. Lian kurusmallahi ala ma'arazakahum min bahimatil an'am. Ya. Dia berkurban dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya yang saya sampaikan, taniatu di bawah. Umat-umat sebelumnya itu juga berkurban. Tapi tentu Bapak Ibu sekalian, likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Dalam pelaksanaannya mungkin saja berbeda setiap umat. Leang ibatina tema sempatnya nanti batete di. Ya, umat-umat sebelumnya bagaimana? Leang ibatina teri lo mapua sana nanti batete di. Setiap umat itu punya cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang bermacam-macam. Terus selanjutnya, inna atayna kal kautsar. Ini juga perintah Bapak Ibu sekalian. Sekarang kalau kita melihat dalil-dalil, apa hukumnya? Apa hukumnya berkurban? Fadhahaba ahlul qaulil awwal ila anna sunnah. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah kurban itu adalah sunnah. Inilah pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama. Ya kumakada itu bahasa fikih jumhurul ulama, kong kenapa ya sangi jumhurul ulama, mayoritas ulama, bukan berarti ulama-ulama lain tidak punya pendapat. Tidak boleh lagi berpendapat. Ya kumakadai jumhurul ulama itu sudah berstatus sebagai fatwa. Kanjakna ya narutakin rolai. Tapi angkamato itu pendapat selain daripada jumhurul ulama ini, dena mancaji fatwa. Tapi itu menjadi agasana pendapat pribadi. Jadi kedipura makadai fatwa na majelis ulama. Maji pina kada ustazanu mako-mako. Itu memang Bapak Ibu sekalian, setiap orang boleh punya pendapat. Tapi ko negara rata di Indonesia, ya ko makadai majelis ulama. Walaupun tentunya Bapak Ibu sekalian ya, dalam banyak kasus madari siwe watawe, tapi ya kuilalan agama ko makadai jumhurul ulama. Mayoritas ulama berarti ya curi. Ya curi jumhurnya. Wa di moma pendapat tu panrita tadapi nero, tapi itu adalah sebatas pendapat untuk dirinya. Ya. Ataukah pendapat untuk pengikutnya, tidak bersifat umum. Masyiral muslimin, ini adalah pendapat jumhurul ulama dengan berdasar pada sebuah hadis, hadis Muslim, ya, dalam ya di dalam sahihnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu qala idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhahiya, maka dai sunnah mije itu gage apa maka dai Nabi tanapawi Abu Hurairah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ia kotamani ya mapamulani tama dalam riwayat idza raaitum narikumitani ulenge tamana ilalanna ulang Zulhijjah ya wa arada ahadukum an yudhahi nangka koma cinna coba gare. Maka dia nabi tak kongka komelo. Berarti dia itu na wajib ya, Pak Cibeneng wajib. Dia nak kor na batin nabi tak mapau. Kada iya kotama ni ula Zulhijjah. Ya. Dakhalatil ashru. Ashru. Mutamaini ulan Zulhijjah mapamula tanggal asik di letuk tanggal 10. Mumacinna. Maka dia nabi tak mumacinna berarti. Ya mi kutu melo. Berarti kudu na tu melo. Tentu dia nak kor wadana nabi tak Cibeneng wajib. Nah, ini pendapat pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan bahwa nampai dena wajib, tentu Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat dan Nabi tak seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab. Dia ini adalah orang yang paling ya. Katakanlah Bapak Ibu sekalian, ya ku Umar tau kemina mawatang ilal napak kasiwiang. Ya ku Abu Bakar As-Siddiq tau kemina halusu batena pahang ya gama. Jadi si runtu yang rutai dua. Ia ko Abu Bakar halusulah datu batena paham ya kamu. Tapi ia ko Umar kalaman nak kawatangi yang penting pak kesmian. Ternyata ia teh dua ini. Madari dia nak karubah. Ya, kita temukan itu dari beberapa keterangan bahwa Umar si bawa Abu Bakar madari natung ke melak tasi tahu madari itu natung ke pesita lalai dua tahu dia nak keroba mukhafatan ayuro mitau ina rekona sagamai tai waji. Ya, ini pendapat pertama Bapak Ibu sekalian. Ya, adapun tentang hadis yang mengatakan mangkana lahu sa'ah sa'atan walam yudahi pala yakribam sallana nigi-nigi tahu angka gagana nade nak keroba aja mula malap pak. Wih, kau itu nana lawa malap pak, itu nana. Ya, ini adalah hadis mungkar ini. Hadis mungkar ini. Ya, Ahmad mengatakan bahwa Bapak Ibu sekalian, qala Ahmad, hadza haditsu mungkar. Ini hadis tertolak ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis yang mengatakan mangka nalahu sa'atan. Ya, kau katau pada pira nade nala nade na aja mana mula malap pak. Batuangan ni ya gagai Bapak Ibu sekalian. Ia kau ye we tu mah kada tanya hak desa. Tapi tu mah kada ada panrita. Makotosia dalam menyikapi Bapak Ibu sekalian status hadis. Ia kau sahabat na Nabi tapawi. Kau tanya hak desa. Ulak birang iming kalingi hak desa agasana. Taruh bicara na sahabat na Nabi tanya panrita. Ulak birang itangi aga na pau sahabat na Nabi tak. Nanya panrita. Khairu karnin. Ya nama dari dia asalah doa ibi. Lihat dulu. Ya pe kotanya Nabi tapau. Jangan sampai ada anak itu. Coba geri ite-ite. Ada sahabat agama. Ya kok ada sahabat. Ulap birengi. Tapi tetap kita cocokkan dengan keterangan yang tidak bertentangan dengan. Ulap birengi. Talap biran lalu yang mengkelingi hak desa na. Agasana. Pau-pau na. Tau merepe uku Nabi tanah ya ada naji masa. Kedai. Doib. Jolo agur je jolo, titami je jolo. Apa betapa banyak hadis bapak-bapak dan ibu sekalian terutama dalam hadis-hadis amalia itu sebagian ulama bapak ibu sekalian bahwa dalam hadis amalia tu maka petanya hadis minimal ia tu bicara tahu ma pacing itu. Ya ku guru ku ande pak biring gurum. Apa Nabi tami bawa maka dia acin rulaika. Ni gaya mana Nabi ta sahabat na. Ya pi aku tanya hadis nah sahabat namo Nabi tapawi. Katakanlah Umar atau katakanlah Bapak Ibu sekalian, pendapat dari dia Nabi makanja itu kata ni iya tu Bapak Ibu sekalian ni ada na panrita siapapun. Tau ijami ta masuk surga. Ya, dalam hal ini Bapak mangkana lahu sa'atan, maka hadis ini dikatakan hadis mungkar. Ya, mungkar ini hadis yang ditolak, diingkari. Terus selanjutnya pendapat yang kedua, annal udhiyah wajibah. Satu-satunya Bapak Ibu sekalian dalam mazhab mengatakan maka dia itu sangi makruba wajib. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah napakana sai, maka dia itu nak katai pemulutta Imam Abu Hanifah, maka dia inna dhahira wujubaha, inna dhahira wujubuha. Wa inna ma qadara 'alaiha falam yaf'al fa huwa athim. Ia nak katai pemu agasanna guru ta Imam Abu Hanifah nak kada waji maka damia tu battuangenna ni gini gitau masagena ngadapi nadena pigoi fa huwa athim maka orang itu termasuk orang yang berdosa. Jadi ya kong kepak pada pirang ya jangan sampai masagena ki nadapi ulah karoba tiba-tiba merasa tidak mampu. Di bahaya ini. Allah sudah berikan kecukupan untuk berkurban, tapi tiba-tiba merasa tidak mampu.

Agama itu adalah kerelaan. Semakin orang bagus agamanya, dia akan semakin tulus dan semakin rela diatur oleh agama. Agama akan menjadi nasihat baginya. Ya kumaki agama itu nasihat. Artinya dia rela. Liman, untuk siapa ya Rasulullah? Kita rela untuk Nabi, kita rela untuk Allah. Kalau orang sudah betul-betul rela, dek nama watang ibu enaludu potona. Oke, tabalu ya Pak. Cuma kerubalalu ya. Jadi sekali lagi, syaitan itu mampu. Nulle tu setangi giling. Padahal kita mampu, ternyata dia bisikkan Bapak Ibu sekalian sampai kita merasa tidak mampu. Masyiral muslimin, dia juga mengambil dalil bahwa ini adalah wajib. Imam Abu Hanifah nakade wajib ya gagaye nasaba Nabi tama pamula turunnya gagaye pada tanggal pada tahun kedua Hijriah. Apa perintahnya tu dua tahun mani monrona Nabi tama Madinah. Na turu perintah ini. Si turungi perintah Allah perang Idul Fitri Idul Adha. Ya. Bapak Ibu sekalian, okotiro waktu napa si turunga tipu ngala taala perintahna ma pasu esakka warampara. Jadi si turunga ngir. Turungi perintah untuk makaroba turuti perintah untuk malaparengi dua ulan agasana kedua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Okotoni ro turu perintah untuk makamaja sakka warampara. Mapamula purana napa turu pongala ta'ala parente untuk makaruba Nabi sallallahu alaihi wasallam dinang kanalla ia sangi makaruba ia nanakadai Nabi ta dinang kallai berarti wajib gama je wajib je gege. Lebih diperjelas lagi Bapak Ibu sekalian oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan wal qaulu bil wujubi azharu min al qauli bi adamil wujub walakin bi syarti al qadar al qudrah. Ia kugurutta Ibnul Utsaimin agana po makade ia ku ya sadding ia ku paullai tawe ai samanna waji ia gagai ya waji ia gagai. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah bahasa sekalian napa makade in kana lahu afa fastadana ma yudahi bihi fahasan wala yajibu alaihi ayaf ala dalik. Ia kong kepelit tau dega pada pirana mahkokoi sementara ia tau wewe komin rangi angkat opin rangi. Nah iya roh Bapak Ibu sekalian memiliki kemampuan angka penghasilan tetapnya. Angka jama-jama manasan. Katakanlah seorang pegawai negeri. Kadai iya ko cicil ko melo iya roh pabalu bembe u cicil meka maka roba. Ini dibolehkan. Iya mihana reko man rasa-rasa gamaki matu capan. Nah dia namana sapole-pole yang Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ingka nalahu wafa fastadana nigi-nigi tahu mana samo polenna maka dia yang kematu boleh insyaallah malampe sungai ini kumakor di sawa capai makokor di mimetumnya gawah katani nainapai minra ya mayudahi bihi untuk magere fahasan itu jauh lebih baik wala yajibu alaihi ayyaf ala dhalik. Tapi ia roga gede na wajib risesena piko ia jama-jama. Kade, mitau to si kaya ni kaje yasang esang itu mindra dene isa esang isunga. Tapi kalau dia mampu lakukan itu akan lebih baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi naru den ready maka de hukumna akan tetap kembali Bapak Ibu sekalian kepada hukum asal sunnah muakkada. Sunnah tapi diwanti-wanti. Sunnah yang sangat penting. Iya. Sangat penting. Ya, dengan catatan kalau kita mampu Bapak Ibu sekalian bisa berubah menjadi wajib. Terus kita masuk Bapak Ibu sekalian pada poin kedua. Ya, poin ketiga, syurutul udhiyah. Ya. Ini syurutul udhiyah di masjid kita ini ada panitia. Mungkin ya sebaiknya memperhatikan baik-baik ini, amanah ini adalah amanah besar. Harus bisa memastikan bahwa amanah ini menjadi jalan mancaji wiliti-liti yang peko carana na suku pakasiyang karubana tahu ya ataukah yang ingin menunaikan secara sendiri-sendiri harus

tak perhatikan itu. Syarat sah kurban nomor rosid di bapak-bapak dan ibu sekalian, antakuna min bahimatil an'ami. Ya komeki makaroba, ya penawat ditu makaroba nareko olok kolo bahimatul an'am. Bahimatul an'am binatang ternak. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ja'alna man sakalian kursumallaha ala marzaqo min bahimatil an'am. Kegana ya sang olok kolo nomor rosid di al-ibin. Unta dengan segala jenisnya. Apa aja tuh unta ya? Bapak ibu sekalian, engkau yasang unta Irab. Ya, unta itu kalau menurut Imam Nawawi, bapak ibu sekalian, ada yang namanya dengan unta Irab, ada namanya unta Bakhati. Pada pura kimi tahun tadi minimal di TV, engkau tuh unta sih di panasana. Ya, engkau tuh unta dua panasana. Unta mana menyeru, di mana ngir? Kakati mengagere unta, ya. Yang penting dia dari jenis unta. Yang kedua bapak ibu sekalian, ia miwak dia kerobang merosidit nerero adalah unta dengan jenis-jenisnya. Yang kedua bapak ibu sekalian adalah albakar dengan jenis-jenisnya. Wat ditumak keroba sapi, wat ditumak keroba jawamis. Jawamis ini adalah tedong kapas, tedong kerbau. Pedih. Ya. Yeah. Terus selanjutnya bapak ibu sekalian, sapi dengan berbagai macam jenisnya. Apakah sapi dirbani atau sapi irabi? Ya, yuk sapi irabi pada tidak sapi madariger itu. Tapi bisa di agak sana dirbani ya. Wadito sapi mapanasa, wadito sapi anggolo. Ya, sapi anggolo maksudnya. Sapi angka itu panasana. Ya, sapi donggala nasang itu ya bapak ibu sekalian. Itu semua dibolehkan. Terus yang ketiga, yang boleh dikurbankan bapak ibu sekalian adalah al-ganam, ya, kambing dengan jenis-jenisnya. Apakah itu kambing bapak ibu sekalian berupa domba, karena itu satu jenis. Biri-biri bapak ibu sekalian, harup dari Australia, ya, madu-padu-padu itu boleh. Bui katosa, kato bimbi, talap bisik di meter, me 2 meter lampin. Kita lihat di Mekah, ya, itu semua jenis-jenisnya bapak-bapak dan ibu sekalian. Masyiral muslimin. Jadi mega tu agak gayan. Re apa mato aje na? Deka agak bapak ibu sekalian topan rita tapalal. Meki makaroba nyarang itu tak. Walaupun ulama mengatakan bahwa dagingnya halal, tapi itu tidak bukan untuk kurban. Meloki makaroba jonga itu tidak boleh. Apa tu aje ni? Ya. Jadi ini walikulli ummatin ja'alna man sakalian kurusmallahi. Ya, mak lihat kurus malah ya lamar naum. Kemudian membahi matil anam. Jadi yang naruh asap bahi matul anam. Apalagi itu makada manu. Itu juga binatang ternak. Tapi dalam bahasa Arab itu bukan binatang ternak. Yang masuk dalam binatang ternak unta, sapi, sibawa, bembek dengan semua jenisnya. Angkat toto panrita atau itar lampe makade si kanja kanja na kutu makaroba. Aja na iya kutumah kadai sapi, sapi lampa. Dihinung kena yampi, ukum ya loy. Biasanya binatang-binatang seperti ini, bapak ibu sekalian memiliki kebinatangan berbeda dengan yang diternakkan. Pejulu-julu, petiba-tiba. Nah, nape melo lay ripu nga? Siaga memang ditahu. Naki dah siaga memang ditahu na julu. Ya, jadi memang bapak ibu sekalian itu adalah yang diternak lebih bagus. Sekali lagi, yang diternak lebih bagus. Yang kedua antakuna baliga, antakuna baliga tu sin. Nomor dua perhatikan ya Yusuf ya kau memiliki. Mesti tepat itu umurnya jangan kurang. Angka umuruna. Nah ini persoalan. Nah deka agak lo kolok punna akta kelahiran. Deka agak dia. Dia napa ada tu? Wita aku mager bimbing yang dari Australia, dari negara-negara yang mengembangkan peternakan. Bapak ibu sekalian negaranya sudah mengembangkan peternakan, negara-negara Eropa. Angka kor tujuh nada cili nada gatung. Tanggal anai nada jaji gagai. Ini membantu sekali kita umat Islam ini. Tapi magi nadi selang nadi napi kau kita yer. Yer pak belu ero. Agak sana yang beternak itu tidak apa apa kasih tanda. Maka dia koto kita anru na. Yang jelas bapak ibu sekalian, cara nami kita ro. Ya binatang-binatang yang dari Eropa natak doy nada cili na. Natak doy dah cilin nana, sak boy. Padahal di situ tidak boleh.
falayubattikunna adhanal an'am falayugayiruna khalqallah. Dia itu nama dingin pakaro kolo. Pada biasa ya udah pimo papaka matu tamampi sapi maderi lai cak saping. Di sa sajibas sigarong kami matu hurupu napa na rela napa na materi kunci. Ya. Saya lihat dah yang dari Australia ini harup namanya sejenis kambing angka napa ukur maka da tanggal asih ko na jadi. Apa ni sama kada salam matu megami paki. Kita umat Islam tidak memperhatikan sampai di situ jadi malas ulun atau teko memali bembe itu nai makade sian nana jaji namo pak balu na ditulis. Makanya orang tua kita sebelumnya yang pengalaman bapak ibu sekalian apa makade ko makoni lampi-lampi ne tandruk ne wa ditu tu lai rita lai isang umuru na lo polo iti tai pallawangenna pallawangenna kanukunna. Titi palawangan aku. Ya tu ko malolomo pe tu sirapa ke mana tu tapi ko mamula ni ya mabe mai gajokkan ni ceritanya. Iya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian mesti diperhatikan karena itu syarat diterimanya. Iya ko bembe umurna Bapak Ibu sekalian tamai genna ni sitau sudah memasuki sudah masuk berjalan usia 2 tahun. Masuk tahun kedua. Jadi lab bini sitau. Iya to sinareko bembala itu adalah 6 bulan. Ya ko saping 2 tahun. Nah, di sini jadi ko saping 2 tahun. Ya ko unta 5 tahun. Pastikan betul mereka yang mengamanahkan ini ya terpenuhi syarat sahnya. Umurnya Bapak Ibu sekalian. Terus yang ketiga, antakuna salimatu minal uyubil mani'ah minal ijaza. Mesti terperhatikan ni angka genna si umuruna ya gagaye, perhatikan ternyata ada 4 penyakit yang membuat kurban itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor rosid di Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara'a, beliau mengatakan wengkalinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapau nakka iliman Nabi Muhammad. Nakati limana albara makoi. Tapi makade bara mapunco ilimaku jari-jariku nan jari nan nabita. Ada keterangan ini. Jadi nabita nakai limana jadi wakati nasa limaku ya. Tapi mapunco itu limaku nan jari nan nabita sosal. La tajuzu fi dhahaya. Arbaun la tajuzu fi dhahaya. Apa agak munini rikumiloko? Ya kumiloko makaroba. Ya, apa agak? Merosid di bapak-bapak sekalian, napoi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aura'ul bayyinu awaruha. Ya. Al-aura'ul bayyinu awaruha, desi sanawat dia kerubangan olok-olok iden ri ia talwe dengan segala jenisnya, awaruha matan rala da ibutana, buta kapu mematui. Ikoi pajokai kalapo-lapo. Ia buta kapu. Ya pemiku buta kara mi masalah usalah umo nalawamu alena. Sapa mati Andre. Ya pemina rekodena kita kuwenniwi makita mokose bukan itu yang dimaksud. Tapi okwe al aura'ul bayyinu awaruha. Ia buta mana satu enggak buta kapu. Dia itu mana kita. Itu tidak diterima. Nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Wal arja'ul bayyinu arjuha kepatungan narindring alena kasih oh masih sah ye liwa kepanna matan ralak da kepanna kepatungan ya apa miko kepace de cede itu boleh tapi al bayyinu manasatunga kepanna matan ralak da kepan ah itu ndak boleh ya itu ndak boleh. Terus yang ketiga wal maridatul bayyinu marduha malasa liwa lasanna malah satu orang ni agak-agak kasih. Colakang ni. Maka tu tanrang. Dia nak tinrawan lima doko bawah. Genak saya 2 tahun. Tapi liwa doko nak taruh lasa. Ya. Dan seterusnya. Terus yang keempat Bapak Ibu sekalian. Wal ujafa'ul lati la tangka. Dalam riwayat dikatakan latungki. Ya. Latungki maksudnya di sini. Binatang yang sudah sangat tua dan lapuk. Liwa ni tuan ni roga. Matuan ni gangkan onrotuan nak kasih maduku bawang, matan ramana buku-buku na. Matan raku buku-buku na. Iya. Mak dori-dori mana, pita mana ngiru buku-buku aja na. Si getok-getok aja na joka. Itu tak boleh.
Adapun selain empat ini, ya ko detto na buta, detto na kepang, detto na matanra malasa, detto na liwat tuana. Katakanlah umpama Bapak Ibu sekalian seperti ini tadi huruf ini, ya laitat doi de cilinna. Kata tu biasa tamatotta berima gampang ipatu jusa pingelana tap bedoi. Ingat nah, ukur nasirar. Iya. Iya. Pada tu ni nang eru maka de pur leca. Pur leca. Ari ni kata kurun tu biasa riolo marumai pasti tamatotta labin apa. Madari tu angkatau riolo lasa saping. Pajana nitai ko saping lunraran na runtuk birang silada ki patuju koreng. Iya. Melo ki tappai widene yule tappai. Itu memang ada kala memang salah. Bagaimana hukumnya ini? Para ulama mengatakan bahwa ini boleh. Wat dimo. Sipoi de namari gaga. Angka bate pacana de namari gaga. Walaupun tetap lebih utama mencari yang lebih sempurna. Iku yule runtuk di gaya cacana itu jauh lebih utama. Itu jauh lebih baik. Ya. Kada yang kaje rawita ya pura ica kata roki sana punana kor. Itu tidak apa-apa. Ya. Ai mani je rawita ai polo cek di tanruna itu tidak apa-apa. Walaupun tetap Bapak Ibu sekalian lebih utama. Ya pokoknya roppa enang ero de memang Tuhan terima. Ya pokoknya ro caca-caca apa de tu ne yulle yulle runtu betul-betul tipu-tipu de de. Pasti kacek de tu, kacek de. Ya. Masyarul muslimin, terus yang keempat, syarat sah yang terakhir, yang keempat, antad bahafi zamanil muaqqati syar'an. Wa yabtadi umim minal firagi min salati aidil adal wa khutbataini fi waqtiha syar'i wa qadriha fil maudi alladhi la salata fihi li hadithul barra. Jadi syarat sah yang keempat, yaitu panatu makaroba narikotame waktu karoba. Upana natama waktu karubai Bapak Ibu sekalian mappamu la tanggal 10 Zulhijjah ko pura ni malappa tau. Ia ko de angka kampo de na lappa te okor waktu e nei kie na pasituai na patu na pituai. Maka de pura ni te malappa. De na lappa te di ko kampo tau pura ni te malappa. Karena ini Idul Adha Bapak Ibu sekalian, bahasanya kita berkurban adalah al-udhiyah, itu selalu dikaitkan Bapak Ibu sekalian dari penamaan ini, maka de si kanja-kanja na tu magere pura itu masa pajak duha hari ge pura kita ma lepa Idul Adha dari duha-duha mana betongane ya sang duha makanja endre na matanas iya kanja na reke kada apa hikmah na jerostas ko tu magere kanja na mendri buat tu duha bari tarimpa siang na mana satita ya salagere ga maki dan sas iya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, jadi pura pima sempa jatai tanggal 10 Zulhijjah Bapak Ibu sekalian sampai tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Ia mana ruwatunar. Jadi siang ngeso, petang ngeso. Terus yang kedua, waktunya adalah 4 hari seperti tadi. Bisa dilakukan siang dan bisa dilakukan malam. Wa di mana yunri magire. Wa nitogi asotogi tapi makarroi. Makarroi dari kui pigawan ni tentu sangat menyulitkan dan Bapak Ibu sekalian laisa alaikum fid dini min haraj itu agama aja lalu tak sesali ya de na mesisa ki agama iko magerewan niki ya tentu banyak kesulitan nape meya bagenda terus terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian al ahkamu tata'allaqu bil udhiyah hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban. Satu, wa man dakalat alaihi ashru dhil hijjah niki tau natamaini ula Zulhijjah namailo makaroba maka dai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arada adukum ayudahi kotamani ula Zulhijjah mumacinna makaroba falyamsik an sya'rihi wa adfarihi. Jadi depan natamu ula karoba siaga memang dipandapan. Tapi maka dami iya kotamani berarti kodek topa natama dek topa namarigaga. Ia kotama ni ulah Zulhijjah mu macin nama karoba. Aja lalu mu tepa ulu mu aja mu tepa ikan hukummu. Paliamsik angkatu makada Bapak Ibu sekalian. Ya, ida dakhal tal ashru. Ya, ia kotama ni 10
aja mutepai kato makada tahangi palaya massa aja na mukarawa karai batungana aja tatepa-tepa uluata sinin na ulu engke watakale tamapamu lo lutal yawa ya tamamana bulu kalepa ya bulu biti-biti bulu biti alana sinin na mak bulu-bulu batungana iya komelo ki na tamana tapi ko deto pa na tama berarti kita masih bisa lakukan sekarang diperkirakan itu Bapak Ibu sekalian tahun ini ya tanggal 30 itu berarti tuma deke tanggal 22 apa mula kanja na aja na tuma tepa di antara sebagian ulama ada yang melihat bahwa ini adalah sunnah ya komeloki suku-suku ya komeki suku-suku bateta makaro bapak-bapak dan ibu sekalian ya kong kana cinna na tamana pekko ni na rekko lima ngasso ma meni melo na tena apa kama cinna ma apa mula okoto na rawattu tataha pekko na rekko sia so meni unapa ang kepada pira na apa macina okoto ni ro tataha tapi kong kame ma na makokoi ma apa mula ni matu kita tidak memotong kuku dan bulu-bulu Bapak Ibu sekalian dan seterusnya maka kita akan mulai Bapak Ibu sekalian untuk tidak potong kuku dan tidak potong rambut dan bulu-bulu lainnya. Ni gane yero. Nanti kita akan jelaskan sini. Padi ngopa kapaci capidi. Megopa. Ya. Saya kemarin juga pengajian di salah satu masjid, mega tau makutana, Ustaz, ayang kaje pakutana. Maka daka iya mitu nampe mega pakutana na sabak depa na tuntas. Tapi kupura mana matu iola, Bapak Ibu sekalian, iya na tuna mega pakutana. Jadi bahaya Bapak Ibu sekalian, ya, madari dia na tuntas masalah, tapi kau tuntas insyaAllah kita bisa minimalisir Bapak Ibu sekalian, kalau kita paham secara utuh. Ya, iya kau tamai, ya, ni gana iya roh dia na tepa. Apa aduan rupa tu matu? Iya maka roh baka, makarobati aja ramah, makarobati aja usuh, makarobati ustaz, tapi itu kisi bawah. Aku ilalan na untai iwe, aku ilalan na saping iye. Makarobati kisi bawah, tapi itu kisi makonsi-konsi. Ia nakan na iye pendapat jumhurul ulama, maka da iya to miaro makarobai, dia na tepai, dia nere iya, dia na karawir, dia nere juh, agasan na kanukun na si bawah uluan. Tapi yang sifatnya tabi, ya, ya sange tabi, iya makaroba, cik di bembe, mak di mana ni anakku, mak di mana bayaneku, tahu yang kaya aku boleh, apakah ini diwajibkan? Maka dia iya tomia makarobai. Yang tabi tidak, betul kan tabi, mak diomi. Nanti ini yang kematuk penjelasan, maka dia kaya setau makaroba, bersyarikat, si konsi, si bawa kita tabi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya kutu makaroba cik di bembe, tabi di belakang kita itu tidak terbatas. Mak dia ni bayi ni, mak dia ni anak, mak dia ni, ya rata, sini nak tahu angkai dalam pulang tak? Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan kurban, ayyuhuma afdal. Kita nama kanja ipi gau. Ya kutalu dendrik bahi matul an'am, kega makanja nareko tu makaroba unta yarega sapi yarega bembe ia kon katau mulle melli sidi sapi tentu jauh lebih baik berkurban dengan sapi daripada berkurban satu kambing. Bapak Ibu sekalian, kega malabbi sapi, kega malabbi unta, kega malabbi bembe. Ada yang mengatakan ia kami nama lebih ia to miha pure napi ga nabita. Nah kada ya nabita sallallahu alaihi wasallam dahan nabi sallallahu alaihi wasallam bikabashaini amlahaini akranaini magere nabita sallallahu alaihi wasallam dua bembe. Bembe iya wewe mapute tapi yang kamato bola aga sana kamato mabolong aga sana kumakir pakampir dia. Paisa diri oleh di saping yang kaya saping camara, ya, yang kaya sa lakalurung, yang kaya sa lagelo, ya, mega yang kaya sesuai warnanya. Jadi itu Nabi Tanagiri, bembe ma putih, bembe putih tapi mega mato tatala-tala warna bolong, yang dominan warnanya itu adalah warna putih.
ina riasang amlahai ini ya to siasang ya akrana ini makang ja iri toka-toka si lampe-lampe ya si lampe-lampe Bapak Ibu sekalian tanruna jadi nabita magere anu mapacing madising irita si bawa Bapak Ibu sekalian ya sehat ini Bapak Ibu sekalian si ba pada mendre tanruna ya ada yang mengatakan bahwa lebih kanja ibembe sebaik Rabbi Nabita tapi ternyata ditemukan ternyata Nabita puramato magere watuna peristiwa Bapak Ibu sekalian watuna peristiwa Baiatul Aqabah. Mudah-mudahan nanti kita ada pertemuan bisa membahas Baiatul Aqabah. Pertama saya mendengar kisah ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa aja itu Pak Disangange, PD Mence, Pak Disangange, PD Makasih Pahange, kita akan bisa bersebar agama dengan sempurna. Ya. Kongka waktu kita bahas-bahas sejarah masalah bagaimana Baiatul Aqabah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Nabi Tuhan menguju sisak bupada tu tahu. Natin rometa ma Makkah dihada di tengah jalan. Aja mutama maroca ke kota Makkah. Mamusuki siunite kota Makkah. Rasulullah membatalkan sehingga dia batalkan ihramnya okoni roma gere Nabi sallallahu alaihi wasallam siare-are gegana Bapak Ibu sekalian unta na gere Nabi ta. Ya toner na kada ide ya ko Nabi ta magere tania bembe bawang pura mato unta. Bahkan bapak-bapak dan ibu sekalian waktu na hujjatul wada ternyata limanna Nabi sallallahu alaihi wasallam gere 60 tallu sapi na gere. Selebihnya diberikan kepada ahli untuk menyembelih itu. Jadi ini terbantahkan maka dia makanja iya pure Nabi kok Nabi ta ternyata Nabi kok mana Nabi ta? Mana yang terbaik Bapak Ibu sekalian? Afdaluhuma aisyaruhuma. Iya magampangi kami nama gampa teruntuk iya tu kami nama reji. Maka dagang maka iya malabdi unta mana sama mana itu? Agak nepi kau? Ya. Jadi al afdalu aisyaru. Kegi magampa teruntuk oku kampot iya tapi kau. Ada yang mengatakan Bapak Ibu sekalian lebih utama unta atau ini dan seterusnya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, namanya fiqhi adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah bi istinbatil ahkami syar'iyyah min adillati tafsiliyah. Ya sangi ilmu fiqhi Bapak Ibu sekalian cara memahami, cara mengeluarkan hukum dalam satu dari satu nas ya dari dalil-dalil yang tafsiliyah. Jadi ya sangi fiqhi itu angkatu makada yakoy ya iwe. Guru tayanu makada ye. Ya koyewe iwe. Masab seperti ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi itu mudah-mudahan bapak ibu sekalian ya kuya ya secara pribadi abdalu al aisar. Kegi magampa taruntu de nama raji taruntu de ta susai aleta bembe taruntu de nama gampa tasap de nama raji tasappa. Saping de nama raji tasappa. Kegi pada piretta nama lomo taruntu ya natu kami namakan ja. Bapak dan ibu sekalian satu lagi ya masih hukum yang berkaitan. Tujuzu syatu an wahidin. Bembe si dimitau makaroba. Manje pestas nak kata makadawa di ma. Si dimitau makaroba. Ya wana ya rotabi. Denan makun si tau kok be. Si dimitau meseng ya bembe. Tapi dapi nama nang iriasang itabi. Wat dingin apa dio. Nah ya tomi wat dimadio okor Bapak Ibu sekalian. Ya mi wat dimadio okor. Ni gatau okor yawaner anak na lena mupa pandre depa arigi pura ni mak bene anak na depa na leka depa na lawang ya lena depa nu le pandre na namu iro anak na di mana tu na padio ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dua bembe negere na kada Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad puang tatarimai iya bembe dua ewe poleria si bawa sinin na keluarga na Nabi Muhammad si bawa sininna umma Nabi Muhammad ya de kasih nadapi makaroba. Jadi jangan berkecil hati agan aja tu pedi. Na cautongan ni tau sugi bila. Iye, tu me makaroba de jega andre lagi palai ko tuma. Jangan berkecil hati Bapak Ibu sekalian, Nabi tapura makaroba. Tentu dijamin ini diterima. Ya, dijamin ini diterima oleh Allah. Ko bansanata makaroba de panisa tapi ko Nabi ta makaroba ngati. Ya, walaupun tetap Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus berusaha. Jadi, ya, tujuzi usyatu an wahidin. Ia ku bembek si dimitawat di makarwangi, yudahil insan bisya'an nafsihi,
makarobe ci dia ta untu alena watu ji si umin haitsu thawabu anhu wa an ahli baitihi. Tapi angka tahu monrinna itu mak di mana seluruh anggota keluarganya kalau tidak mampu. Tapi ya ku mampu ki namo siaga metalli angka tahu kasih dega kepada pirana me makarobe we telitulan dulu apa tu masa panjang macina lada tu ka sok dikasih ku makarobe. Itu kita tidak apa-apa memberikan dia untuk membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pame kata makoko alab bidina. Ya, alab bidina. Otomatis orang Bapak Ibu sekalian dalam seperti ini mudah-mudahan dilembutkan hatinya karo kasih tahu milola ada makarober. Kita datang diam-diam. Meka tua. Waletok itu emelik itu saping upata matia semua tapongi aja nanti tapongi. Tapongi supaya nanti dia bisa mengamalkan ini sunnah-sunnahnya. Aja mau tipe ulua, purukutio daftar, purukitu pertama dan seterusnya seperti ini. Ya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bisyail til wahidati an jami' ahlihi. Nasaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magere karoba si di bembe na pak di mana sini na keluargana. Ya. Di dalam hadis lain juga Bapak Ibu sekalian Abi Ayyub Al-Ansari kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi wa an ahli baitihi fayaquluna wa yut'imun. Ya. Napa Abu Ayyub Al-Ansari maka dau maku mana miti di ipigaurio lo tu cik di mi bembe mak di mana entar. Ya jadi ini Bapak Ibu sekalian adalah kemudahan jangan sampai si wewaki makadai iya jo makarobai tong ngemon ripi ko mana de je nakwaro de nakwaro ya biasa ini masih kadang sebagian ya awam sebagian saudara-saudara kita ya menerima paturun tu purani bapak dalam bae iya de nakwaro kamata ya jadi satu berkurban semua bisa menjadi tabi' pengikut. Ya pengikut dari kurban yang dilakukan oleh kepala rumah tangga. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu sekalian, ya mungkin masih bisa satu kali lagi. Ya. Kuimang, dia tahu mereka kah? Ya. Yalah waktu tadi si sapi makanjak Bapak Ibu sekalian supaya ini bisa tuntas, mungkin juga nanti akan menjawab beberapa ya. Engko pesak diraya de penerampe ustaz ya, mudah-mudahan pada penjelasan berikutnya bisa menjadi jawaban Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, iya mitu nami gami aku tenang, ya kode na tuntas pembahasan. Selama pembahasan itu tuntas, Bapak Ibu sekalian akan bisa meminimalisir, ya maka dia agak je kumaki dan seterusnya. Karena sumpulolo tewan ni risidrap, maku tenang ustaz, agak hukum nayer angkat tau ya maka roba ku kampung ini magiri sa, tapi dia nak begengi, ya tina tabuli nasan, tetei namu dia ni ya bagaimana maka roba tokia sana, naki buah mana nginyonya. Ya, apa nobi beli bola nama andrenyonya? Apakah seperti ini? Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini semua nanti akan terjawab. Saya kira Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ya, napa dana reki pengalat ala cinongangati ya untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan semakin mengantarkan kita untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
7: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Inilah program Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Dan senang sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat menemani Anda kembali dan menyajikan rangkaian informasi selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sobat Insan Sosial, sebelum kita bersama di program Sosial News Lintas Daerah seperti biasa, berbagai informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda, di antaranya manajemen talenta didorong perkuat profesionalitas ASN Kabupaten Pinrang. Suara penyandang disabilitas jadi bagian pembenahan layanan pendidikan di Kabupaten Pinrang. Datang menagih hutang, saksi kaget temukan pria di Pinrang sudah membusuk. Dan berantas judi online hingga narkoba, Propam Polres Pinrang gelar operasi Gaktiplin personel di Kabupaten Pinrang, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara mengawali jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, upaya menghadirkan layanan pendidikan yang dapat diakses seluruh masyarakat terus diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Pinrang. Salah satunya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dengan melibatkan komunitas disabilitas dalam mengevaluasi fasilitas serta pelayanan yang tersedia di lingkungan kantor dinas. Pelibatan penyandang disabilitas ini menjadi langkah penting agar fasilitas yang disediakan pemerintah benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan tersebut, para penyandang disabilitas berkesempatan mencoba langsung sejumlah sarana yang tersedia sekaligus menyampaikan berbagai masukan berdasarkan pengalaman mereka saat menggunakan layanan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Andi Maca, mengungkapkan bahwa pelayanan yang inklusif tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas secara fisik, tetapi harus dipastikan dapat digunakan dengan mudah, aman, dan nyaman oleh penyandang disabilitas. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas ketika berurusan dengan layanan pemerintahan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam membangun standar pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain mengevaluasi layanan di lingkungan kantor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang juga mendorong penguatan kerjasama dengan Unit Layanan Disabilitas atau ULD untuk memperluas dukungan terhadap peserta didik penyandang disabilitas di satuan pendidikan. Dengan keterlibatan komunitas disabilitas sejak tahap evaluasi, pemerintah Kabupaten Pinrang dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai kebutuhan masyarakat. Hal ini sekaligus memastikan pembangunan fasilitas dan layanan tidak hanya memenuhi ketentuan, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, keterlibatan penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya membangun pelayanan yang lebih terbuka, manusiawi, dan berkeadilan. Suara pengguna layanan diharapkan menjadi dasar dalam melakukan pembenahan secara berkelanjutan, agar tidak ada masyarakat yang merasa kesulitan memperoleh haknya atas pelayanan publik dan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong penguatan pengelolaan sumber daya aparatur agar penempatan dan pengembangan ASN dapat dilakukan secara lebih terarah, objektif, dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui keikutsertaan pemerintah Kabupaten Pinrang dalam kegiatan Expos Manajemen Talenta yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan bersama dengan 11 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pemerintah Kabupaten Pinrang untuk melihat perkembangan penerapan manajemen talenta sekaligus memperoleh masukan yang dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan pengelolaan ASN di daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang dalam penyampaiannya menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Penguatan manajemen talenta penting dilakukan karena pemerintah membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan pada kesempatan tersebut, Sekda Andi Calo juga menyampaikan pesan Bupati Pinrang Irwan Hamid yang menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mengembangkan manajemen talenta sebagai bagian dari upaya membangun aparatur yang profesional dan berkinerja. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pinrang, Abdurrahman Usman, memaparkan perkembangan penerapan manajemen talenta di Kabupaten Pinrang di hadapan tim BKN Pusat dan Kantor Regional 4 BKN Makassar. Paparan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat kondisi pengelolaan talenta ASN sekaligus memetakan langkah yang masih perlu diperkuat agar setiap proses pengembangan aparatur dapat dilakukan secara lebih terukur.
Dan pihak BKN dalam kesempatan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Pinrang agar penerapan manajemen talenta dapat segera dioptimalkan. Hal ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menghadirkan ASN yang bekerja sesuai kompetensi, memiliki kinerja yang terukur dan mampu ditempatkan berdasarkan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, pengelolaan talenta ASN menjadi salah satu bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, sekaligus memastikan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat Kabupaten Pinrang terus mengalami peningkatan. Penemuan mayat seorang pria di sebuah rumah kos di lingkungan Panre Basie menghebohkan warga. Peristiwa itu terjadi di lingkungan Panre Basie, Kelurahan Macorawali, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Rabu 26 Agustus kemarin. Korban berinisial MR, 37 tahun. MR ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan tubuh membengkak serta mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Polsek Watang Sawito bersama tim Inafis Polres Pinrang langsung bergerak cepat mendatangi tempat kejadian perkara. Kapolsek Watang Sawito, Kompol Irwan Tahir, mengonfirmasi penemuan jenazah pria tersebut. Pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat setempat mengenai penemuan mayat. Kemudian, polisi bersama dengan warga langsung melakukan pengecekan di dalam kamar kos yang menjadi lokasi kejadian. Saat petugas tiba di lokasi, korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan mulai membusuk. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang penagih hutang berinisial D yang hendak menemui korban. Saksi mendatangi kamar kos korban untuk menagih angsuran sesuai dengan perjanjian kesepakatan utang-piutang. Saat mengetuk pintu, saksi mendapati pintu kamar kos korban terbuka sedikit dan mencium aroma busuk dari dalam rumah tersebut. Saksi yang panik langsung memberitahukan kejadian kepada warga sekitar lokasi rumah kos. Warga setempat kemudian melaporkan penemuan jasad korban kepada pihak kepolisian sektor Watang Sawito. Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kematian korban karena proses penyidikan masih terus berlanjut. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit oleh tim gabungan Inafis Polres Pinrang dan pihak medis. Sementara itu, dokter pemeriksa dari puskesmas setempat, Sutriani, memberikan penjelasan terkait kondisi fisik jasad korban. Dokter menyatakan bahwa pemeriksaan awal sulit mengidentifikasi penyebab kematian korban akibat pembusukan lanjut. Tubuh korban sudah mengembang dan dipenuhi cairan akibat proses pembusukan. Dan selain itu, tim medis tidak menemukan adanya tanda-tanda bekas luka luar pada tubuh korban saat pemeriksaan. Wakapolres Pinrang Kompol Nurdin memimpin kegiatan pemeriksaan dan penegakan ketertiban serta disiplin atau gaktiplin terhadap personel Polsek Jajaran Polres Pinrang pada Rabu 26 Agustus kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 9.00 WITA tersebut melibatkan personil Propam Polres Pinrang sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh anggota tetap menjaga kedisiplinan, profesionalitas, serta sikap tampang dalam pelaksanaan tugas. Wakapolres Pinrang didampingi Kasikum Polres Pinrang Muhammad Ridwan, Kanit Provos Polres Pinrang Umar, serta sejumlah personil Propam Polres Pinrang. Gaktiblin meliputi pemeriksaan handphone personil terkait potensi keterlibatan dalam judi online, pinjaman online, pemeriksaan sikap tampang, kerapian rambut, kebersihan dan kelayanan, kelayakan seragam dinas hingga kelengkapan administrasi personil. Dan dalam arahannya, Kompol Nurdin memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di jajaran Polres Pinrang, sekaligus mengingatkan personel agar senantiasa menjaga nama baik dan citra institusi Polri. Wakapolres juga memberikan penekanan tegas kepada seluruh personel agar tidak menyentuh, menggunakan, maupun mengedarkan narkoba dalam bentuk apapun.
Pelaksanaan Gaktiplin secara rutin diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan personil sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan citra Polres Pinrang di tengah masyarakat. Sebanyak 35 rombongan pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Pinrang berangkat menuju Kabupaten Jombang untuk menghadiri Muktamar NU. Jumlah rombongan tersebut terdiri dari 5 orang peserta penuh serta 30 orang peserta penggembira yang siap meramaikan arena kegiatan. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Pelaksanaan muktamar dimulai pada Kamis 27 Agustus hingga Senin 31 Agustus 2026. Pemberangkatan digelar di Warung Kopi Amure di Jalan Insinyur Juanda, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Keberangkatan rombongan dibagi menjadi 2 jalur transportasi berbeda, yakni jalur udara menggunakan pesawat dan jalur laut menggunakan kapal. Sekretaris Pemberangkatan PCNU Pinrang, Sleman Ansar, mengonfirmasi keberangkatan rombongan utama yang menggunakan jalur laut dari wilayah Kabupaten Pinrang. Mengenai pilihan jenis moda transportasi yang digunakan oleh seluruh rombongan dari Kabupaten Pinrang tersebut, para peserta penggembira dijadwalkan menempuh perjalanan via laut dan telah bersiap berangkat meninggalkan Pinrang. Rombongan jalur laut diperkirakan tiba di Kota Makassar sebelum sholat asar untuk persiapan naik ke atas kapal. Dan kapal laut yang membawa rombongan diproyeksikan tiba di pelabuhan tujuan pada Kamis dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan setelah menunaikan sholat subuh di Surabaya, rombongan langsung melanjutkan perjalanan darat menuju lokasi muktamar NU di Jombang. Panitia keberangkatan telah menyewa 1 unit rumah penginapan khusus yang berjarak tidak jauh dari pusat kegiatan muktamar. Dan mengenai kebutuhan konsumsi, panitia penyelenggara muktamar NU telah menyiapkan fasilitas makanan bagi seluruh peserta maupun pengurus penggembira. Dan terkait arah dukungan calon ketua, PCNU Pinrang memilih menunggu petunjuk pengurus wilayah serta mencermati dinamika di area muktamar. Dan PCNU Pinrang menegaskan akan memberikan dukungan kepada kandidat yang dinilai paling layak memimpin Nahdlatul Ulama atau NU untuk periode mendatang. Dan semua figur calon dinilai memiliki kelebihan serta visi misi yang baik untuk membawa kemajuan Nahdlatul Ulama di masa depan. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
8: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
9: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
7: Bos, transfer atau cash?
10: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
11: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
12: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentara Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
13: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, masih dengan saya Katrina Bahrudi dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa 19 saksi diperiksa di kasus korupsi Dinas Kesehatan Parepare. Di antaranya adalah ex-pejabat dan legislator. Saudara, polisi kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana kesehatan Dinas Kesehatan Parepare tahun anggaran 2018 yang merugikan negara hingga 6,3 miliar rupiah. Sebanyak 19 saksi kembali diperiksa dalam proses gelar perkara atau rekonstruksi. Dan dari pantauan, gelar perkara berlangsung di Mapolres Parepare sejak pukul 10.00 WITA pada Rabu 26 Agustus kemarin. Dan sebanyak 19 saksi berbaris depan Polres dan menerima pengarahan dari tim Subdit Tipikor Polda Sulsel. Dari 19 saksi terlihat ada sejumlah mantan pejabat, mantan anggota DPRD hingga legislator aktif, termasuk dua terpidana kasus tersebut yakni Zahrial Jafar dan Jamaluddin Ahmad. Kedua terpidana itu datang diantar oleh petugas sipir Lapas Makassar. Tangan keduanya terlihat terpasang borgol. Selain dua terpidana itu, terlihat ex-Kadiskes Parepare Muhammad Yamin dan ex-Kabak Keuangan Muhammad Ansar. Hadir pula ex-anggota DPRD Firdaus Colong, Abdul Salam Latif, Rahmat Samsu Alam, hingga legislator aktif Andi Fudail. Para saksi kemudian diangkut ke sejumlah titik lokasi rekonstruksi, masing-masing di Rujap Wali Kota, Kantor Wali Kota, Kantor DPRD, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Bapeda, hingga RSUD Andi Makasau. Saat rekonstruksi di Rujap Wali Kota, terlihat sejumlah saksi masuk di ruang belakang. Rekonstruksi yang dikawal ketat personil polisi berlangsung secara tertutup. Kasubdit Tipikor Polda Sulsel AKBP Jufri membenarkan rekonstruksi itu terkait kasus korupsi Dinas Kesehatan Parepare tahun 2018 dan Jufri belum merinci terkait hasil rekonstruksi tersebut. Diketahui kasus korupsi dana Dinas Kesehatan Parepare senilai 6,3 miliar rupiah itu bergulir sejak tahun 2020 lalu. Kasus ini sebelumnya sudah lebih dulu menjerat mantan Kepala Dinas Kesehatan Parepare Muhammad Yamin yang sudah divonis 6 tahun penjara. Dari hasil pengembangan, kembali ditetapkan dua tersangka baru, yakni pejabat pemerintah Kota Parepare Jamaluddin dan pensiunan ASN pemerintah Kota Parepare Zahrial Jafar. Keduanya pun telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar. Terdakwa Jamaluddin divonis hukuman pokok 5 tahun, denda 300 juta rupiah, subsidi 3 bulan, dan uang pengganti 2,3 miliar rupiah. Subsidi 2 tahun.

Jangan sampai perbuatan segelintir orang berkembang menjadi stigma negatif terhadap Sidrap dan masyarakatnya secara keseluruhan. Penegakan hukum terhadap siapapun yang diduga terlibat kejahatan harus tetap didukung. Namun, pada saat bersamaan, prinsip kehati-hatian juga diperlukan dalam membangun narasi di ruang publik, khususnya penggunaan istilah pasobis yang belakangan kerap dilekatkan dengan Sidrap. Kejahatan adalah perbuatan individu atau kelompok yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Daerah asal maupun tempat terjadinya penangkapan tidak serta-merta dapat dijadikan identitas kriminal bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini menjadi relevan setelah tim Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat melakukan penindakan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat penipuan daring di Kabupaten Sidrap. Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda menegaskan pihaknya mendukung proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Barat dan siap menindaklanjuti apabila terdapat informasi maupun perkembangan lain yang berkaitan dengan wilayah hukumnya. Pernyataan tersebut disampaikan Indra saat menghadiri temu sinergi bersama pengusaha dan jurnalis di Hotel Grand Sydney Pangkajene Sidrap pada Rabu 26 Agustus kemarin. Dan pihaknya mendukung penyidikan Polda Jabar terkait informasi lainnya menyebut Polres Sidrap akan ditindaklanjuti. Luruskan polemik keterlibatan Polres Sidrap, pernyataan Kapolres sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di media sosial mengenai tidak terlihatnya personil Polres Sidrap dalam rangkaian penindakan yang dilakukan tim Polda Jawa Barat. Sebagian warganet kemudian membangun beragam asumsi mengenai operasi tersebut. Kapolres menjelaskan koordinasi antar satuan kepolisian tetap dilakukan, namun koordinasi tidak selalu berarti personil kepolisian di wilayah tempat penindakan harus dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan operasi. Mekanisme serupa juga dapat berlaku ketika Polres Sidrap melakukan pengejaran terhadap seseorang yang berada di wilayah hukum kepolisian lain. Koordinasi tetap dilakukan, sedangkan dukungan atau backup personil setempat dapat diminta apabila dibutuhkan sesuai dengan situasi operasi. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan kami sampaikan, jangan lewatkan besok program kajian rutin subuh yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui Facebook dan YouTube kami di Susia FM Pinrang. Dan bagi masyarakat yang ingin mengikuti kajian rutin tersebut bisa langsung ke Masjid Agung Al-Munawir Pinrang yang mana dilaksanakan sesudah pelaksanaan sholat subuh. Dan demikian akhir dari kebersamaan kita dalam program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.

0: Demikian telah Anda ikuti program Susian News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Ikhwanul muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta dengan selawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman, sehingga sesaat yang lalu kita telah sama-sama melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Dan insyaallah pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pengajian rutin kita yang dilaksanakan setiap subuh Jumat. Dan insyaallah pada kesempatan ini akan diisi dengan materi akidah di dalam Islam yang insyaallah akan disampaikan oleh Guru Ta Kiai Haji Mas Salaibu LC, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang. Sebagaimana biasa pada setiap pengajian kita akan diisi dengan penyajian materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, dan ditutup dengan pembacaan doa dan istirahat. Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya kepada Guru Ta, dengan hormat disilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. معاشر المسلمين dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Hingga saat ini, bahkan sejak kita dilahirkan, nikmat itu tidak pernah terputus untuk kita semuanya. Nikmat masih hidup. Alhamdulillah, kita semua masih hidup. Nikmat kesehatan, semua tidak bisa, tidak terbayarkan dengan materi semuanya. Nikmat waktu, makanya sering-sering kita mendengarkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu sholihat, bahwa kenikmatan melaksanakan sholat subuh seperti tadi ini itu juga berkat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan nikmat-nikmat ini bagi orang-orang soleh, ini adalah kesempatan untuk membekali diri sebelum perjalanan pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat-nikmat seperti ini bagi orang soleh adalah kesempatan untuk membersihkan diri. Kesempatan kita untuk bertaubat. Inna Allah yaqbalu taubatul abdi malam yugargir. Karena taubat itu akan terbuka selama napas belum berada di tenggorokan. Ya ko sika ni tauwe ta tutu ni. Ya ko dito pata sika. Natajamu pipuang ala ta'ala taubata. Allah masih membuka taubat untuk kita semuanya. Jadi hidup itu adalah, Bapak Ibu sekalian, kesempatan menambah, kesempatan untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya, dan hidup itu adalah kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim pun senantiasa kita peruntukkan sebagai tanda cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus untuk kita semua jadikan sebagai contoh dan teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Baqarah, tepatnya ayat 38 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mengikuti petunjukku, kata Allah, siapapun yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan terlepas
dari rasa ketakutan dan rasa gelisah. Ayat ini adalah jaminan. Siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, dirinya akan terlepas dari rasa ketakutan dan rasa gelisah. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa melepaskan seseorang dari dua penyakit berbahaya. Saya katakan ini sumber seluruh penyakit, baik itu penyakit kejiwaan maupun penyakit fisik. Jadi agama itu tidak menginginkan kita gelisah. Agama itu tidak menginginkan kita takut. Setinggi apapun jabatan, kalau gelisah, selalu rasa takut. Untuk bisa lepas dari dua penyakit berbahaya ini, ma'asyiral muslimin, Allah katakan, faman tabi'a hudaya. Siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh mengikuti petunjukku, dia akan terlepas dari rasa takut dan rasa gelisah. Ini jaminan dari Allah. Dan tentunya mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, setinggi apapun jabatannya, dia nama matiin ronanya tuh. Tadi kata utara. Namu pikwegan naduina. Ketika dia tidak mengikuti petunjuk Allah. Ini mafhum mukhalafahnya. Betul iya kutu maka ciumu. Ya cinrolai tuntunan napuang Allah Ta'ala. Kita tidak akan merasa takut, kita tidak akan merasa gelisah. Ada apa dengan gelisah, ma'asyiral muslimin? Orang yang gelisah pasti dia nama matiin rona tu. Jadi ko matanri pangkai na argi mega dui, na dia namanya matiin reng ko paga nyamang. Tapi namo de na mega di ekotuliu na salesigesan yang kanguluang si baba ulue yana laba peringerang tu matin rotona tau manya malak dan ia tu banyak orang yang banyak uang bapak-bapak dan ibu sekalian ini peringatan ia na mega duitan ade na melo malaba tin rota den mamatin rota ai pakanjak yang olah terpuang Allah Ta'ala. Kalau ada rasa gelisah, ada rasa takut, sementara keuangan mencukupi, pemasukan bulanan begitu banyak, tapi hati ini masih terus rasa gelisah dan takut, pasti penyebabnya pakanjaki sampai jatuh, pakanjaki yang ngolot. Orang yang gelisah tidurnya tidak nyenyak pasti. Orang yang gelisah pasti Bapak Ibu sekalian detona namanya mengandre na di juga nyamang. Konro na nandre di apa namanya? Talo bawa na mandre aja mandre kunina wi. Lenyak mana ni nyamang? Ikuti Bapak Ibu sekalian petunjuk Allah. Ya. Wala khaufun alaihim, Allah akan melepaskan kita dari rasa takut dan rasa gelisah. Orang yang memiliki rasa gelisah, Bapak Ibu sekalian, adalah pangkal seluruh penyakit sampai kepada penyakit kejiwaan. Yang nang kala tahu timo gelisah, dinami paja gelisah. Orang itu pasti stres dan stres yang berkepanjangan. Orang yang selalu gelisah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya tensinya selalu naik itu. Timenri itu tensi. Gula darah selalu naik. Ada gangguan jantung. Sampai dia salah dokter ko tulama presa kada. Aja nami kala ada tapi kiriki. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran setiap kalimat gelisah di dalam Al-Quran pasti dilarang. Ummi Musa, indukna Nabi Musa, waktu nama kada puang Allah Ta'ala, alirkan anakmu, alirengi anakmu ke salo, kada puang Allah Ta'ala, Allah tahzani,
kamu jangan gelisah. Persolak bato anak-anak silalo ne jajia. Melo ya lira ngoko salo. Kada puang lakara, jangan gelisah. Upale suamu kumatu. Indolna Nabi Isa alaihi salam ketika Allah kabarkan engkau akan melahirkan seorang anak. Nadi apo nang kanaga sema arona? Tentu magulisa aga no puang itau e. Denang kawalah kai. Kada puang Allah Taala aja mau magulisa. Jangan gelisah. Nah, ma'asyiral muslimin, bagaimana caranya supaya tidak gelisah? Bukan hanya Ummi Musa, bukan hanya ma'asyiral muslimin, Maryam, kita pun setiap saat akan mendapatkan ujian tiada henti. Makoko malas sama nang galung. Kapan tidak dihadapi dengan hati yang lapang? Magulisaki, mancigi lasan. Serra lampe ilasa batua. Ketika kita tidak lapang menghadapinya akan datang kegelisahan. Kegelisahan ini adalah masalah yang lain. Di balik kegelisahan ini akan muncul penyakit-penyakit-penyakit yang lain. Bagaimana caranya agar hati kita senantiasa lapang dalam segala hal? Maka bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua hal yang selalu kita butuhkan dalam menghadapi setiap persoalan. Dua gaga malah ada tu tiap perlu apa? Menghadapi anak, menghadapi keluarga, menghadapi semuanya. Apa yang kita butuhkan? Bahkan menghadapi Fir'aun. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, dia minta dua hal ini. Yang pertama adalah Rabbi syrahli sodri. Yang kedua, wayasirli amri. Yaku yaitu wahlul uqdata min lisani. Itu lebih khusus kepada Nabi Musa, nasabah Nabi Musa. Ada gangguan. Ia kumacurite, dia tidak pasi. Ketua maka dah gagak-gagak cek dek. Ya. Mabiku-biku berarti nama bicara. Itu khusus untuk Nabi Musa AS. Ini yang selalu kita minta Bapak Ibu sekalian. Setiap saat. Rabbi syrahli sadri. Wayasirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku agar tidak ada gelisah. Wayasirli amri, mudahkan urusanku agar persoalan ini selesai. Jadi dua miaga-aga malah daya perluang. Hati yang lapang. Kenapa hati yang lapang, bapak-bapak dan ibu sekalian? Besar dan kecilnya persoalan seseorang itu ditentukan oleh hati yang lapang. Hati yang lapang, persoalan besar pun akan kecil. Dan hati yang lapang, Bapak Ibu sekalian, ya, bicuma persoalan, tapi kok hati yang sempit, persoalan kecil akan menjadi besar. Hati kita tuh katu tahu cede-cede, wah, tapi malu bawah sa. Persoalan bicumi. Engkau tu tahu persoalan batuannya persoalan na. Masa pura ni puan bapak ibu sekalian. Itu juga si kumun nuasa amanatan. Engkau tu tahu kuiriti batuan persoalan na. Tili mamak mitin rona menyamas pina. Tahu matanangi. Engkau tahu apa cek dede na. Dede na narada. Itu yang menentukan adalah hati yang lapang. Apa yang menyebabkan hati kita lapang, bapak-bapak dan ibu sekalian? Yang menyebabkan hati seseorang yang bisa melapangkan hati, bapak ibu sekalian, adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang selalu kita, bapak ibu sekalian, selalu pengajian seperti ini, ya, adalah untuk mematangkan tauhid. Kalau kita mengetahui bahwa ternyata selalu kita meyakini
bahwa ada catatan Allah di dalam kehidupan saya. Meyakini takdir, meyakini bahwa hidup ini Bapak Ibu sekalian 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan bumi ini Bapak Ibu sekalian semua sudah ditakdirkan. Pada ya seralam pepa. Egan nak guru nak reki ia pun Allah Ta'ala lala nak serangi. Allah ingin tunjukkan satu namanya. Allah yang maha kahar, Allah yang maha mengalahkan. Kita semua kalah ini. Ikalah mana kita? Adam pimi, pikau kudai nebus. Allah ingin menunjukkan namanya Al-Kahar, maha mengalahkan. Sekarang semua orang pindah, sidrap. Tidak ada yang berdaya. Al-Qadaru Qudratullah. Ini perkataan Imam Ahmad, bapak-bapak sekalian, beliau mengatakan bahwa setiap takdir adalah kekuasaan Allah. Tidak ada satu kekuatan manusia di dalamnya. Jadi kalau sesuatu itu sudah takdir, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menghalang. Kalau musim kemarau yang berkepanjangan ini adalah betul-betul karena takdir Allah, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dan tidak ada yang bisa merubah takdir ini kecuali dengan Allah sendiri. Ya kutanya apa Allah Ta'ala mepa bosi, dena bosi. Satu contoh ma'asyiral muslimin, bagaimana seorang nabi menyelesaikan persoalannya dengan tauhid. Kongka masalah apa pak? Langsung kita perbaiki tauhid. Nabi Yunus alaihi salam ma'asyiral muslimin, dalam firman dalam sebuah hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu akhidin nun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu

topa na tuji sisa mati lampu bawah mi namakan na sisa tau. Ini hati tidak lapang ini. Nabi Yunus alaihi salam pataka patoni tanga benni naruntu lalu si sisa. Kesulitan yang kedua, oko laloi tengana tasi. Dia berada di dalam dasar laut, Pak. Engko pagasusya sih. Nomor telu, onro sisana, oko lalo siya watan na bali. Oko ilalo watan na bali. Engko pagasusya cawiro. Ya kuirite Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa alaihissalam masih seorang bayi, angku pega susah, abalah cau-cau ya roh. Anak-anak silalo ni jajah ya lirang aku tak salo. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak-banyak ingat nikmat Allah supaya kita tidak banyak mengeluh. Ya nang kata magalama ada rekit, nalupai papinya mana puang Allah Ta'ala itu. Ya je ko sara lampe aja to na nami galak da kasi jolo menan libu aja nami galak da patujum. Wa di satu jaji mega hidup pa magalung tapi mega paya perluang memia ke majara rumah sakit. Ya ko pung Allah Ta'ala me pagan nei poleta tu insyaallah na tutu tu ya ro lalalang wa dingin asuri na sabari mega di masuk. Paya tiri ya sengi pa maka de ya ko mega igenna. Padahal madari sisa liwa egana nadi namie genna. Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah SAW, doanya saudara saya Dhanun atau Nabi Yunus AS, la ilaha illa anta. Apa yang dilakukan Nabi Yunus di tiga kesulitan itu? Pertama Bapak Ibu sekalian, dia menyebut-nyebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi pun Allah Ta'ala ni ngerak. Apa di biasa kong ke persoalan tabatang ke si poji katu pun gawai saya datangi ketuk pintu ni kalau mengolok ke pun gawai. Padahal ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, Allah ingin disebut. Detoa kada baja nama gamaki balik. Artinya Allah ingin menampakkan di sini kesulitan berat seperti itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian tidak membuat kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oko tengana wetana balewe, oko ti di dasar laut. Petaka petengah benni, tapi Nabi Yunus menyebut-nyebut nama Allah. Kepersoalan tak apa-apa, pawiasan apa Allah tak. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Inilah tauhid. Jadi lapangkan dada dengan mentauhidkan Allah. Apalagi berikutnya? Jadi pertama, la ilaha illa anta. Sebut tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masalah anta. Hai, ya kalau memang ini sudah menjadi catatan hidupku, saya menyerah. Saya serahkan semua kepada Allah. Ini tidak akan bisa selesai persoalan ini kecuali dengan kekuatan, kecuali dengan cara Allah. Masyiral muslimin, kemudian Nabi Yunus mengatakan subhanak Allahu akbar. Di sini Allah ingin menunjukkan betapa besar makna nilai, betapa agungnya kalimat tasbih. Nah, untuk persoalan apa akan lepas ya ko informasi, kalau informasi itu datangnya langsung dari Allah jangan ragu. Apalah mi jadi sampai dinahkan ri. Ketika informasi itu datang dari Allah langsung, jangan ragu. Kalau bisa 1000%.

0: cin. Pasalama gara-gara hanya mengucapkan pertama tadi, narampi biasa nampung Allah Ta'ala, kemudian dia bertasbih. Subhanak. Jadi batolak itu biasa yang kalimat tasbih bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah kadang Nabi tak nigi-nigi tahu nama kuai, nabi kuai. Jadi ada tiga di sini menyebut Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua bapak ibu sekalian bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga inni kuntu minadzalimin. Inni kuntu minadzalimin ini adalah pengakuan. Angaku bawa ni ji. Ni dia kita mako apa miskalnya kerite mako ko ti sapa micara tepi kucerana nalengko nalengko nalengko supaya lepai. Ternyata sifat seperti ini dia nak puji pun Allah Ta'ala. Ya. Kalau bahasanya bersilat lidah. Magalak lengko. Mapa si galu-galu bicara. Mana sih ni aje enjak na, dia pernah memang aku. Allah tidak suka orang seperti ini. Allah menginginkan bapak ibu sekalian di setiap persoalan, angaku ni. Pertama tauhidkan Allah la ilaha illa anta, dan yang kedua subhanak adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya, tuma tasabbir puang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengakui, ya, mengakui kesalahan, mengakui diri kita begitu lemah, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini terkait apa namanya, terkait tasbih. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin. Lala bisa fi batanihi ila yaumi yub'atsun. Cibening ini nak tasabih. Dia nasu pulih wat tanah balik. Falaula annahu kana minal musabbihin. Cibening itu dia nama biasa mat tasabih. Oh betuangan. Nah, aja naya penakan naki persoalan. Kemudian masih sampai napa? Tali mata sampai. Maksudnya, andai dia tidak banyak bertasbih sebelumnya, maka tak boleh itu aku mau papa dia nak nerik. Kita perbanyak tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Coba perhatikan posisi terbaik tadi waktu kita menghadap Allah. Posisi apa yang terbaik ketika tadi kita menghadap Allah? Posisi ruku dan posisi sujud. Apa yang kita baca di situ tidak melainkan tasbih. Waktu terrokok itu mata sabib. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la. Jadi falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Al musabbihin, ulama menjelaskan bapak ibu sekalian menafsirkan al-mudzakirina lillahi azza wa jalla, maksudnya ia pi Nabi Yunus bapak ibu sekalian adalah termasuk nabi yang hampir tidak pernah lepas sedikit pun ingatannya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu nadi di penatami lalawat tanah balita lima kanjami peringaran. Apalagi na tujuh ni sesahin apa ni pedek makanja peringeran. Laula anna nabiyallahi Yunus kanat lahu ibadatun wa tasbihun sabiqun fi waqtir raha aw tasbihatun fi batnil hauti labakiya mahbusan fi batnil hauti ila yaumil qiyamah. Bahka cebeneng edena tamu biasa ma tasabbi. Dia akan berada selama-lamanya di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Okuiro mancajiki buru iwat tanah balik. Maka bapak ibu sekalian, ini dalam sebuah hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa besarnya makna tasbih bapak-bapak dan ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menuntunkan, membimbing Nabi Muhammad. Dalam sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala, walakada na'alamu annaka yadiku sadaruka bima yakulun. Ternyata pek Nabi Tatu Nabi Muhammad, ketika diperlakukan tidak manusiawi, bahkan diolok-olok, dianggap orang gila, dianggap bapak ibu sekalian tahu nakanna sihire, ternyata itu membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesak. Ya kadang-kadang ini mungkin Nabi sempat hatinya itu terganggu dengan hal seperti itu. Walakadana alamu annaka yadiku sadaruka bima yakulun. Wahai Muhammad, saya tahu olok-olokan mereka pasti membuat hatimu sempit. Maka dibimbinglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia komiko pelapar yatimu. Ini yang kedua bapak-bapak dan ibu sekalian, adalah fasabbih bihamdi rabbik. Teruslah bertasbih dengan menyebut nama Tuhan. Jadi pertama nang itu Pak, lapangkan hati dengan tauhid. Pahami bahwa ini adalah takdir Allah. Kalau ini adalah takdir Allah, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan kalau ini takdir Allah, hanya Allah yang punya cara untuk menyelesaikan. Malapa pinading. Pengala taala misalnya saya serahkan kepada Allah. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, Rabbil masyriki wal maghribi, la ilaha illa huwa, fattakhidhu wakila. Allah itu adalah pemilik timur dan barat. Timur dengan segala isinya, barat dengan segala isinya, hanya Allah yang punya. Itu punya Allah. Kita mengorang, apapun yang ada di sebelah timur ini, barat dan segala isinya, Allah yang punya. Fattakhidhu wakila, kata Allah, maka jadikanlah Allah sebagai wakilmu. Indah sekali Bapak Ibu sekalian. Apapun nama-nama puang Allah Ta'ala itu murang, apapun nama-nama puang Allah Ta'ala itu tanah, kada puang Allah Ta'ala, serahkan kepada aku semuanya. Sila ada kukui kumi paket tamanu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fasabih bihamdi rabbik, Muhammad, perbanyak tasbihmu. Ini salah satu cara terbaik untuk melapangkan hati, selalu membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Bahkan Rasulullah bersabda, man halahu lailu an yukabidah, siapa yang merasa berat untuk selalu bangun tengah malam tahajud, pahala tahajud itu bisa tergantikan dengan membaca subhanallah wa bihamdi. Tapi aja nanya takat betul ya kata ni saya, tapi aja takat ya ku maku itu pe ya apa jadi mata tahajud liwar rajin nama tok tengah malam. Hanya tergantikan, tapi kita tidak terhitung orang yang tahajud, hanya tergantikan pahala tahajudnya. Man halahu lail an yukamidah, siapa yang merasa berat, beratnya bangun malam sampai dia tidak tahajud, subhanallah wa bihamdi, menggantikan pahalanya. Siapa yang merasa kikir, rajin pagi tu sapa duit dan tapa milau sumbangan. Siapa yang terhalang bersedekah karena kikir, maka perbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Bahkan siapa yang punya rasa takut untuk ikut berjihad, katau-tau rakib bapak-bapak dan ibu sekalian, untuk berjihad nyawa taruhannya, maka bapak ibu sekalian bisa tergantikan dengan mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi. Bahkan di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, fa innaha ahabbu ilallahi min jabali dhahabin yunfikuhu fi sabilillah azza wa jalla. bahkan mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, Allah masih lebih cinta kalimat ini dibanding orang yang bersedekah satu gunung emas. Batu apa jadi pelipat? Magana rubatana yakutu masam pajatona. Terus posisi yang paling mulia ketika kita salat adalah ruku dan sujud. Ditambah lagi dengan bacaan kalimat tasbih. Sampai pek liwak kerak na sampajat. Tu mangulur ipo ngala taala di posisi yang paling mulia dan kita baca kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tani khafifatan dalam sebuah hadis. Yang kedua kalimat magampala dai pa. Na coro beangi mi atau pa. Na pujila da pu ngala taala nya kalimat. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, melapangkan hati, tidak ada yang bisa melapangkan hati Bapak Ibu sekalian. Rasulullah diberikan tuntunan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kum minas sajidin. Lapangkan hatimu dengan perbanyak sujud. Perbanyak sujud bukan memperbanyak salat wajib, tapi perbanyak sujud maksudnya di sini adalah ya patarati sampaja-sampaja sunnahmu. Allah akan melapangkan hati kita dengan ibadah-ibadah, memperbanyak sujud bapak-bapak dan ibu sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira magangkan nih. Ya, seperti inilah Bapak Ibu sekalian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, mungkin sebagai kesimpulan bahwa untuk melapangkan hati, cara paling ampuh melapangkan hati menghadapi persoalan, kita melihatnya dengan kacamata tauhid. Sebut-sebut nama Allah. La ilaha illa ant. La ilaha illa ant. Subhanak. Inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, perbanyak bertasbih. Dan yang ketiga tentunya adalah wasta'inu bisabri wassalah. Ya, sempaja patulung itu, yaitu tuluk kita. Nah, tujuh ki masalah, pakanjaki memang disempaja tamakok. Nah, tujuh ki persoalan, pede tambah. Ya. Semakin banyak persoalan, pilih pakanjaki sampai jatuh. Jangan sebaliknya. Ya, kada mari pamu piji di penedampi di lomah berjamaah di. Ya. Saya kira seperti ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat seperti ini. Dan sebelum kita tutup seperti biasanya, mungkin ada yang ingin diperjelas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kiai. Yang ingin saya tanyakan, apabila makmum maksbuk pada sholat subuh, kan di rakaat kedua kunut, dan saya lanjutkan lagi ke rakaat kedua setelah selesai dari imam, apakah saya boleh tidak kunut atau kunut juga? Yang kedua, mungkin sebagai usulan, apabila kita setelah setelah sholat subuh dan ceramah begini, saya usulkan tuh sholat suruk berjamaah. Karena pernah saya alami di Masjid Raya Rappang itu, setelah pengajian langsung berjamaah sholat isyrak. Yang kedua, yang ketiga yang saya usulkan juga, apabila setelah sholat isya, bolehkah kita sholat witir berjamaah? Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama?
1: Kunut.
0: Masalah kunut ini kita masbuk. Jadi ini persoalan kunut ini, Bapak Ibu sekalian, ini masuk dalam pembahasan fikih yang menjadi khilafiyah. Ada yang melihat bahwa kunut itu Bapak Ibu sekalian ya adalah sunnah yang dirutinkan. Ada juga yang melihat bahwa kunut itu hanya ketika kita betul-betul menghadapi persoalan yang biasanya tidak biasa. Ya. Jadi maksud saya begini. Kalau kita masbuk dan ternyata kita mendapatkan imam kunut dan kita kunut, maka bapak-bapak dan ibu sekalian, ya boleh tidak kunut di rakaat berikutnya dengan alasan saya sudah kunut. Terus yang kedua, ya, yang mengatakan bahwa masih tetap kunut karena kunut itu adalah posisinya di rakaat yang kedua. Ini tidaklah menjadi masalah. Bahkan tidak kunut pun tidak masalah. Ya, itu tergantung Bapak Ibu sekalian ya ko ciaki menerima. Dan sekarang ya kita berorganisasi antara Muhammadiyah dan NU. Bapak Ibu sekalian sudah ada ya si cocok ni agak. Ya kok ki masih gini Muhammadiyah. Imata dena kunu aja nata kunu dena mereka. Tapi kok kunu itu yang kima dia to nasabah kunu ibu imang itu juga tidak apa-apa. Ini sudah dibahas oleh para ulama-ulama kita. Khilafiyah ini bukan untuk dipertentangkan. Yang kedua, apakah boleh setelah kita sholat seperti ini, apa kegiatan berkegiatan seperti ini sudah masuk waktu syuruk kita sholat berjemaah? Ada beberapa sholat sunnah yang dicontohkan untuk berjemaah, seperti sholat sunnat tarawih. Jadi di totu nasinina berjamaah makanja. Masam paja sunnah ki melo tamalo tam purai batau ina tamai masam paja sunnah sebelum subuh. Masing-masing sholat, tidak usah berjamaah, jangan berjamaah. Bahkan nampar mana kita ko mak berjamaah kade, ko masjid agu tay makanja mak berjamaah ko melo masam paja subuh jo sampai. Jangan, tidak sem. Ya jadi betul-betul ini menyadarkan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa agama ini adalah kepatuhan. Kepatuhan dalam artian angkaya diori. Sekarang sholat sunnah syuruk, bapak-bapak dan ibu sekalian, itu adalah salah satu sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan sendiri-sendiri. Ya, jadi jangan selalu berjamaah. Bagaimana sholat duha? Ya. Para sahabat Bapak Ibu sekalian, para ulama, jumhur ulama mengatakan sholat duha itu ada dilakukan masing-masing. Tapi pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha. Angka sahabat Nabi ta, mukbila dari Nabi ta lau bolan. Magirira bembe. Macinala dari palek nariko. Okoi lawi Nabi ta masam panjang aku bolan. Sehingga dalam syarah hadis ini mengatakan ternyata waktu itu waktu duha lawi Nabi ta saw bolana masam pajak duha ini Nabi ta oku bolana ini sahabat, dan sahabat ini ikut di belakang Rasulullah dan Rasulullah tidak melarangnya. Ya, aku masam pajak duha kipe nang kai bene tama dio ikut ia taci caci camo, tapi yang penting tapang maka dia makan jaja itu koi konap. Ya, aku mato asana. Tapi kong kai madio aja mau tateng. Engkau nak tak madio aja tateng. Karena Rasulullah ke sana Bapak Ibu sekalian dan melaksanakan sholat duha di sana. Dan pemilik rumah Al-Ansar ini Bapak Ibu sekalian sholat di belakang Nabi dan Rasulullah tidak melarang. Terus selanjutnya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan sholat witir itu juga Bapak Ibu sekalian dilakukan berjamaah, boleh dilakukan secara fadi-fadi, boleh Bapak Ibu sekalian. Adapun kalau ingin ya meloki makade maga kutu mabir jamaah, tentu angka to tau melo masam paja witir purapi masam pajam peni. Ya, ada juga yang ingin melaksanakan sholat ini lebih awal supaya tidak luput dari sunnah ini. Ya, saya kira seperti itu penjelasannya bahwa kita agama ini adalah kepatuhan. Kepatuhan dalam bahasa agama adalah itba. Engka yakin rolai dene tu kacio-cio. Tentu yakin rolai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
1: Masih ada ke waktu?
0: Ustaz saya ya, Fadal Ustaz.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Menarik tadi yang uraian Pak Ustaz pada bagian terakhir tadi. Saya teringat ayat Inna Rabbaka ya'lamu annaka taqumu ala
0: min sulusani
1: sampai wastagfirullah. Jadi seakan-akan memang istighfar lebih bagus ironangi makadaki aja tuh sina makada istighfar bawan ni namo de ta masop aja apakah itu yang ayat itu yang mendasari sehingga tadi guru ta mengatakan kena yang kayasa makada lebih istighfar sesuai dengan ayat tadi wastaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah, innallaha ghafur rahim. Apakah itu yang mendasari sehingga guru tadi mengatakan cene yang kayasan lebih baik istighfar bawono aja nama salat lail, begitu Ustaz pertanyaan saya.
0: Ya, jadi maksudnya tadi ini Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata amalan-amalan besar apalah batoi ditunainya panaku masih dah kaki bulu ulama. Deto nanya panai kiapalak bato atau ikumak bangun masigi. Seandainya nanya panai bato apalah yang kutumak bangun masigi hanya milik orang-orang yang berduit. Nah dia pun nanya ulama aja. Cipeningi nanya panai kadai bato apalah yang kutumak gua masigi. Ia panai kalangi kupole ki haji. Aiman rasa mana ni tahu itu. Artinya betapa Allah sangat menyayangi hambanya, amalan-amalan kesannya mudah tapi nilainya luar biasa. Perhatikan semua zikir-zikir sinin nanya tulai tuntung kange supaya mancaji zikiri naipo asosu agama kemana gampang, tapi ternyata semua itu Bapak Ibu sekalian pacalowona atita. Sininna iya tu isi kiri kengi isa namanang agama memanang ipatame lalang arota pawi maripa supaya tame makatani. Katakanlah la ilaha illa matana inalino lololis gampapai pau la ilaha illallah la ilaha diucapkan terus sampai masuk menjadi keyakinan, mengukuhkan keimanan. Subhanallah Allah Al-Baqiyatus Salihat ang kapali agagay pau de na melo capu amalakna sikiri miya rupa okumitimu imunro agagay pau ipau de na mi capu amalakna suri munri Al-Baqiyatus Salihat agay baca Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar la hawla wa la quwata illa billah nakada nabita kegi-kegi mu pamulai de asalang kemanami Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar la hawla wa la quwata illa billah lima gampang pagai pau tapi Al-Baqiyatus Salihat bokong de gagawarina de namawari de gacapun. Jadi ini bapak-bapak dan ibu sekalian, semua zikir pak, semua sini ni tu zikir-zikir gampang mana pak tu ipo, tapi ternyata nilainya bapak ibu sekalian. Innallahil azim. Mawar mana batu mana angkat nari suri mondri nepuang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu tadi bapak ibu sekalian, ini saja. Coba kita baca katakan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih Allahu. Ketika kita melihat orang sudah berbondong-bondong masuk di dalam agama ini, fasabbih bihamdi rabbik. Tapi langsung ya isyurumi mata sabi subhanallah. Subhanallah. Wastaghfir dan banyaklah beristighfar. Ini termasuk tadi Bapak Ibu sekalian. Ya kui irtu apalai ko terampil den itu. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Sampai kalimat wastaghfir ya. Ya. Kita masuk Bapak Ibu sekalian betapa besarnya kalimat istighfar ini Bapak Ibu sekalian bisa menurunkan hujan. Bisa membuat orang mandul jadi punya anak. Yursilis sama'a alaikum midarara, istighfar ini bisa mengundang hujan datang. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan memberikan harta yang banyak dengan keturunan, hanya dengan istighfar. Ya kira itu jadi kan. Dega hubungan lah. Jadi agama ini adalah keyakinan, Pak. Ya kong kagak kan apa ki korangi, jangan ragu. Informasi ini langsung dari Allah. Jangan ada keraguan sedikit pun. Ya. Kira seperti itu, Ustaz saya. Ya. Marilah Bapak-bapak dan Ibu.
1: Ya. Satu lagi, Pak. Sedikit saja, Pak. Ya. Kalau saya mendengar uraian tadi, Pak Ustaz, kembali tadi ke masalah kelapangan dada, kelapangan hati. Yang saya sedikit ingin mendapatkan pencerahan mengenai hubungannya dengan hadis yang mengatakan ala inna fil jasadi
0: mudghah.
1: Mudghah idza salihat salat jasad ila akhir hadis. Saya hubungkan tadi dengan pembahasan Pak Ustaz, mungkin bagaimana hubungannya dengan hadis ini tentang pencerahan yang kembali tadi ke kelapangan hati kita yang dua penyakit itu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini Pak sekalian memang ya ala inna fil jasadi mudghah. Jadi di dalam diri setiap manusia, Pak, engka agasana ya ada segumpal darah engka siteke juku yekir makanja man. Ini satu hadis yang mengatakan seperti itu. Tandanya ko makanja ni agak gaji. Nanya naga gaji tali melo i melo ni ian nangi ataron aja iya ataron. Hati itu adalah wadah. Ya. Wadah ini Bapak Ibu sekalian ian tali melo i pacingi dengan berbagai macam cara. Salah satu tadi diantaranya itu bagaimana hati ini menjadi lapang. Tiko cerana ya tiwina masaka, masagina, bapak-bapak dan ibu sekalian. Tentu tadi dengan trik-trik yang diajarkan oleh agama bapak ibu sekalian. Yang pertama tadi itu lapangkan hati. Ipa pahangi ya tita. Ini adalah takdir. Al-kudrah, at-takdir kudratullah. Kalau itu sudah takdir, saya tidak punya kemampuan. Lebih baik mengaku bangun. Kita serahkan kepada Allah. Kalau ini adalah takdir, tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari ini kecuali dengan kekuatan dan ya cara Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Puniti pagur padi maka de carana tu ko angka persoalan iruntu Allahumma qfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Oh, cukupkan saya dengan caramu, saya enggak tahu. Ini hujan, ini belum turun, ini adalah takdirmu. Akfini bima syi'ta. Cukupi saya dengan hujan bagaimanapun caramu. Saya tidak punya cara. Dewi sengia maka depi ko carana nanobos. Idi panuru panobos. Yen ade na tumangaku. Jadi inilah hati ini Bapak Ibu sekalian tiada telimeloi pakanjaki nampai pungala taala ekka 10 la bima tanro katanro-tanro pungala taala wasyamsi waduhaha na tanro ngam tanas wal qamari idza talaha na tanro ngam ulang sekian kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha natan rang ngasih natan rang oni was samai wa ma banaha natan rang lengi wal ardi wa ma tahaha natan rang linoi agami na pau pung ala tar qada aflaha man zakkaha tau paga upakna tipakanjaki atinna pacing yatinna. Hanya Allah ingin beritahukan Bapak Ibu sekalian. Yang paling baik di antara keringan, Allah bersumpah sebelumnya dengan ciptaan-ciptaan terbesarnya. Orang yang paling beruntung di antara kalian adalah yang memperbaiki hati. Tinata rumasaka tinana pakanjaki hati. Ya, jadi apa hubungannya? Memang ya anu de matono di masyarakat. Jadi semua yang kita bahas tadi ini semuanya bermuara Bapak Ibu sekalian ya, agar supaya menjadi keyakinan di dalam hati. Saya kira seperti itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mari kita Bapak Ibu sekalian bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua nikmat-nikmat seperti ini, kesungguhan untuk mendalami agama. Semakin baik pemahaman, ibadah akan semakin baik. Pedek makanja ipahanta, pedek makanja tipa kesiweta. Orang yang tidak menambah pemahamannya, terima komen itu pak kesiweta. Tapi kalau kita tambah pemahaman ibadah dan kualitas kita, kualitas ibadah kita semakin bertambah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, wa na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Rabbi ghafir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, simpatisan susia kaum muslim muda muslim hati yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung Karunia, kajian rutin Islam langsung dari Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pinrang, yang mana sudah kita dengarkan bersama, disampaikan tadi oleh Ustaz K. Haji Mas Laibu LC, sudah membawakan kajian tentang akidah. Acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan BPH Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pinrang, Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Pinrang, dan Radio Susia FM Pinrang. Baik, simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 6.20 menit waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap biar ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.